request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: Nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lho, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win. Mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep. Kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi. Sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
1: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

dapatkan Herbatop, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farman. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

0: pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda,

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya
1: spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya.

0: Kayaknya kami belum ada, Pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih, Pak.
1: Apa tuh?
0: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
2: Madu hijau? Yang saya cari gangan hijau, Mas, bukan madu hijau.
0: Saya jelasin dulu ya, Pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi

0: 21 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: wardrobe, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip, takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga, bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, wala, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa punteran kaku.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang kering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa hadir lagi di programnya Pesona Dangdut bersama Jedasi Palu Ijo yang paling sip. Yo, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum, Aijal. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi iya. Juga, Bunda Hati.
1: Selamat. Iya. Pesona Dangdut. Uh-huh. Iya, Pesona Dangdut ya.
0: Uh-huh.
1: Sedasi Madu Hijau.

0: 5 beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis.

0: Awas kek, nih Adit lempar ya bolanya.
1: Lempar aja Dit, kakek siap nangkep.
0: Hup, ini lagi kek.
1: Hup, wah hebat, Adit ngelemparnya kencang banget.
0: Wah, kakek juga hebat, selalu bisa nangkep lemparan Adit. Mata kakek masih tajam ya.

0: selalu terjaga berkat Visocha, bikin mata sebening kaca.
1: Visocha, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Visocha sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Visocha di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT 1, RW 1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.
3: Masih di 101,7 Star Radio Ciamis, Star Sukacita, Suara Star Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Ija, bakalan nemenin sahabat ya. Yo, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.
4: Halo.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut.
4: Ngok-ngokan wae. Nakal Radion. Damang Kak Ija.
3: Alhamdulillah damang wae.
4: Alhamdulillah damangnya. Tapi damang tau-taus nak.
3: Ohan.
4: Semangat.
3: Pokoknya.
4: Cuaca cerah.
3: Jadi sini cerah, panas?
4: Mama. Cerahnya. Kami cerah.
3: Okay.
4: Moncorong.
3: Moncorong, pokoknya lah.
4: Koyong kawina?
3: Mangga kawina bade. Non, mais. Mais, mais.
4: Bentarnya.
3: Okay.
4: Hayang ketang tadi tosnya di WA
3: tadi
4: ngomong ya pengin dua kali
3: oh tadi atasnya
4: mohon
3: ahan.
4: Salam nawe
3: ahan mangga
4: kanggo mamah kanggo Aija kita yun yeay eta ngok-ngokan wae
3: ahan.
4: Kang Aija kesayunnya, mudah-mudahan sehat apa pausna.
3: Amin.
4: Kang Mama Ei, sarang Paelana, sarang Neng Lisana, sehat apa pausna Mama. Kang Bunda Hartini, sarang Ong Mas Jun, Kemawar, Teras Abah Adam. Bunda Panjalu, Pak Odo, sehat selalu Bun. Mama Elsa, Mama Serin, kemana ya Mama Serin?
3: Mama Serin.
4: Sehat selalu Mama, semangat. Terus buat Abang Budi, Teh Adal, Ajo Holigan, Aheri Kurniawan, Ayan Styler, cepat sembuh Ayan. Amanja, Kang Ujang Oke, Alif, Kang Adul bersama si Teteh nak. Terus Mami Indas, Piao, Kang Asep Ako, Kang Obes Gael, terus Pak Haji Endang, Aju POG. Terus, Ojan, terus Kang Arya, sareng Ujang Bawelna. Terus Abah Ampera, Kang Asep Dampa, sareng Ceromlahna. Terus Adoyeng, Adoling, Kang Adeng Oge, Adewa, Bunda Ayu, Bunda Dahlia, Mama Elsa, Mama Hansin, Umi Bogam, terus Kang Satria Gres, terus Areno, terus Aredi, Aredi Sodong ya, ya yang suka itu mau naik.
3: Aredi Sodong.
4: Madita, kemana Madita juga tuh udah lama. Sehat-sehat Madita. Teh Mawar, Bunda Mawar, Bunda Nilam, Kang Dede Imron, pagi Kang Dede, Acipe, Acepi Oge, Mas Herdi, Buban, terus Teh Ain Dian, Asuhe Oge, Mas Pagi, Teh Yeye, Teh Jopa, Teh Dedeo, Mas Pagi, Adin, Aa Aris, Teh Pega, Api Huhuy, Mas Pagi Api. Selamat narik sih, semangat.
3: Semangat teman-teman.
4: Teh Mia Donso, Kang Wancir juga Mas Pagi, Ayah Bolang, Ayah Kalong, Mas Pagi Ayah. Terus Teh Amel, Teh Nuri dari Garut, Teh Lisna, Mama Cancer, Mama Guntur, Teh Wati Oge, Bunda Nurhayati, terus siapa lagi ya? Oh Mama Resi, Pak Soleh, Mas Pagi, terus Ajo Holigan, Mas Pagi ya, Kang Undang BBC, Teh Ai Sukaraja, Mas Pagi, Kang Selo, Teh Selo juga, Ayah Iqbal, Teh Bunga, selamat pagi, amankan. Terus, oh ada Dede Emen, selamat bertugas yang Dede Emen. Buat semuanya aja ya, A.
3: Buat semuanya aja. Assalamualaikum.
4: Yang kelewat, spesial, apa nama, selamat pagi, selamat beraktivitas. Spesial buat Aija, sehat selalu ya.
3: Amin.
4: Semangat.
3: Siap, Mama Aija.
4: Jangan ngantuk, atau udah ngopi belum?
3: Belum, ini teh.
4: Alah, kasihan. Gak ada yang nganterin. Kesini atau ke Mama Ai, ada nih kopi.
3: Oh,
4: ya, terspesial buat keluarga aku aja. Semoga sehat semuanya ya. Makasih ya Ija penerimaannya, waktunya.
3: Sami-sami.
4: Semangat selalu ya.
3: Mohon siap.
4: Yuk, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesona dangdut bersama Zada si pedu hijau yang paling sip.
0: Yang paling sip.
1: Oh. Ikat kupingnya kadinya keterak-keteraknya.
0: Oh.
1: Lagi ngebobok dapur, kenten dapurin gitu.
0: Ngebobok.
1: Terang ke sarang sahaya.
0: Iya teh. Hilang deh iya teh.
1: Teh kun-kun.
0: Oh teh kun-kun ayo nama ohon.
1: Ohon alias sahanya.
0: Alias?
1: Alias teh melin.
0: Nelin.
1: Teh melin ohon.
0: Melin.
1: Melin.
0: Melin-melin iya teh.
1: Iku ngomong istus disebatkan ke AI jauh masuk hilang.
0: Oh hilang.
1: Catat atuh. Ini saha
0: Nelin.
1: Oh natu ilujeng enjing Aijalnya.
0: Ilujeng enjing juga
1: Aijal tete acan ngopinya.
0: Tete acan gitu ya.
1: Ngopi hula enjing-enjing teh.
0: Rusuh.
1: Rusuh tenyana termos gitu. Kami tanya nak termos santun mengkol hela gara kama mahi caket iya kesakan tenan sarang oda ding nanyan nak jadi itu.
0: Oh
1: pas ngerausan sana sudah ada ding anu ti mahi
0: atos
1: rausnya
0: raus pisan teh
1: ngohon komo dipasihan
0: komo ngun dipasihan malon
1: ngohon kita kedah meser. Ilu jeng enjing kanu nembeknya kembaran nana teh melin. Di jema kembaran teh Melin eta teh mah aing teh.
0: Oh, kembaran teh Melin.
1: Mohon. Ada teh anu tos lebet teh Pang Tayuna Bunda Hartini nya sareng Mas Jun.
0: Oh, benar.
1: Abah Adam oge anu ngabesen diriku sangat kumplit. Terima kasih masih ingat nama-nama diriku. Seueur namina di setara teda diriku mah aa.
0: Mohon.
1: Mohon paling kumplit lah pokoknya nama pemasihan ti teh Dedi. Terus Mama Eis pilujeng enjingnya Mama ha. Mudah-mudahan sehat sareng Pak Elana oge sareng Neng Lisnana oge sareng Teh Imasna oge Ibu Nanina oge sareng tatanggina sadayana wilujeng enjing. Terus tanggo Teh Mawar oge wilujeng enjing. Kanggo Pak Haji Endang wilujeng enjing. Kanggo adoyeng oge eta teh mantan teh Melin adoyeng teh ah.
0: Oh mantan.
1: Mantan-mantan yang tidak diakui. Kanggo Uud Api oge wilujeng enjing. Mohon mantan yang tidak diakui. Hari nuju sasarengan keneh diakui eta jadi mantan mah pancena tidak diakui. Aijal gaduh mantan teh?
0: Henteu.
1: Henteu. Ari-ari kabogoh gaduh.
0: Eta mah aduh.
1: Pami hoyong diajar gaduh mantan tuh ka Aju Holigan nya diajar takadinya guruna eta teh.
0: Oh, guru suhu.
1: Adeling Adin suhu eta teh hungkul. Eta teh aliran ti papih ogah. Ha?
0: Oh.
1: Kangga Alves wilujeng enjingnya sareng Teh Yulina oge A Anton Brown Teh Pamalasari. Papi AO Mami Indah wilujeng enjing. Ini si cempreng manjahmu sudah hadir lagi.
0: Aduh, si cempreng manjah.
1: Kalau kata Mami Indah sempan si cempreng manjah.
0: Manjah pokoknya.
1: Manjah iya. Terus kanggo Amanja Kang Ujang. Kanggo Pak Undang BBC, Pak Asep Ato oge wilujeng enjing. Kanggo itu tuh Teh Puja wilujeng enjing, Teh Bungsu oge, Kang Awe, Mang Elubi age, Teh Macan Kasela oge. Terus kanggo Jovalita. Kanggo Abang Budi Teh Adau. Mang Ubad. Teh Yuyun Gurina. Tos kantes ke Teh Yuyun, A'a. Tos kantes ke Teh Yuyun, Tacan.
0: Tacan.
1: Tawas geran baso selimut, A'a. Bikin wareg banget, pokoknya.
0: Wareg banget.
1: kanggo patuangan istri mah asa terlalu berlebihan gitu ta porsina.
0: Apaan?
1: Leuh disadadeuin geus sakitu. Alaguna mah ngadukung ya, yeung tos aya deui nu didamel.
0: Oh, laguna ngadukung wae.
1: Mohon ngadukung wae. Salam nama kanggo kasadayana we nya anu nuju maca hapunten ayeuh teu ditawil sadaya. Ieu kabudeung aya nu disadadeui. Spesial nama kanggo Aijal we nya sing tambih bawel siaranana. Pados resep. Teras wacana teh sing tetep paminuju aya nu teh bari ningalian kana WhatsApp manawi aya anu nawilan anu nuju on air nya. Pados rame kitu. Hatur nuhun ya Anya.
0: Sami-sami teh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dan Tasela. Pagi aja, pagi juga. Masalah dangdut bersama Jeda Sip, Madu Hijau yang paling sip. Mau request lagunya, Kau Buka Aku Masuk. Salamnya buat sahabat Sarah semuanya, spesialnya buat yang selalu nyenggol aku, buat Aida, makasih atas dibajakannya. Tunggu lagunya, mohon sama-sama. Ada dari Obes Gail, hadir Aida, request lagunya Jangan Lupa Bahagia. Salam kompak buat sahabat Setara dimanapun berada, tetap semangat, sukses selalu, amin. Hanufi semangat Aida. Dikarenakan sudah dapat lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: Kumali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya
1: spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari gangan hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan

0: cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: mahal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan jada sip, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saat us ngonsumsi jada sip. Kumaha bae tiasa dicari.

0: Salam mas, larung se, carape, ayo nama, rada ayah gairah, teletih teing rasa nate, bobok ge enak, teras upami gugah, bobok ge tenyarari teing badan teh, neng, pokona mah sip we salirah teh, daya tahan tubuh jantan kuat.
1: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana, bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkan.

0: Matur pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di 101,7 Sarada Ciamis, Sara Sukacita, Setara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal, bakalan nemenin sahabat ya. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi Arijal.
0: Pagi juga Arili. Pagi menjelang siang ya.
1: Iya, gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Arili gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah menuju cerah. Cuacanya menuju cerah.
0: Cerah ya? Panas.
1: Setara suka-suka.
0: Pesona dangdut.
1: Petra dangdut bersama Jadatit Madu Hijau paling sip.
0: Mohon
1: minta lagunya dulu.
0: Boleh, mau lagu apa tadi?
1: Lagunya Tabir Asmara. Tabir Asmara.
0: Siap. Asmaranya.
1: Ada. Jadi ya, salam-salamnya buat yang barusan turun di Bibi ya. Iya. Pagi Bibi sehat selalu, kunjung aktivitas. Terus buat Teh Mawar, Teh Serin, Teh Ayu Sukaraja, Mami Indas. Mami Indas belum naik?
0: Belum Mami Indas. Masih.
1: Buat Api A.O., Api Ahuy. Terus buat Mak Riz bersama keluarganya, sehat selalu Mama. Terus buat Mama Ipaska, buat Tedita bersama Renonya, Kang Dewa Batu Ireng. Terus buat Teh Yuyun Gurina, Teh Nuri, Teh Bungsu Garut. Terus buat Kang Arya, Bunda Hartini bersama Pak Junnya. Terus buat Kang Asep Dampa, Teh Yeye. Terus buat Teh Kumpai. Terus buat Teh Jopa, Mama Idam. Terus buat Api Ahuy, Adoyeng, Adolin, Abes Goer. Terus buat buat semua-semua aja di Kumin.
0: Buat semuanya aja.
1: Iya. Buat Arijal mah sehat selalu, Ah.
0: Mohon, amin, amin.
1: Jangan aktivitas sampai tuntas. Atur nuhun awak tosna.
0: Mohon, sami-sami Aridi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesona dangdut.
0: Hah?
1: Pesona dangdut.
0: Pesona dangdut bersama Dada Sif Manu Hijau yang paling sip.
1: Yang paling sip.
0: Hadiran pagi.
1: Ahan, pagi menjelang siang.
0: Iya, cuaca cerah.
1: Alhamdulillah cerah, panas di sini.
0: Alhamdulillah hari ini cerah. Rumah sehat aja.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin, amin. Mau request lagu apa?
0: Lagunya Kau Tetap Ku Sayang. Kau Tetap Ku Sayang.
1: Kau Tetap Ku Sayang.
0: Iya, yang versi Kopong.
1: Oh, ada. Kinton Salam Nak.
0: Kinton Salam Nak. Buat yang lagi tugas, Aiza. Mudah-mudahan selalu sehat, bareng keluarganya juga ya.
1: Amin, amin.
0: Buat Adoe, selamat pagi. Buat yang barusan siapa?
1: Yang barusan tuh Aredi.
0: Buat Arudi juga ya, selamat pagi juga.
1: Aredi, oh.
0: Buat Mama Ois juga ya, selamat pagi. Mama Hai Pasca juga. Buat Udapi, Kang Hemran, Mama Idam, buat Teh Puja, Dede, Kang Doyang juga ya. Buat Pak Ripin, Kang Suparman juga, Teh Dita, Kang Reno. Buat Kang Doyang, Mas Herdi, Kang Dede Imron, Kang Arya. Buat Haji Intang juga ya. Habis Doyle, Ryan Taylor. Buat Jolikan juga ya, selamat pagi. Buat Kang Ujang Gaunggung juga, Mama Ujian. Buat Teh Jopo, buat Teh Nilam Cahya, Teh Yuyun juga ya, selamat pagi. Buat Teh Amel, buat Teh Mawar, Bunda Mawar juga. Buat Amelia, Kang Ujang juga. Buat sama Serin, Mama Antin juga. Buat Adoli gak bohong juga ya, selamat pagi. Buat Cap Turki juga. Buat Bahadam, Api Ahuy, Teh Sukaraja. Buat Mama Apoch, Mama Ubat juga ya, selamat pagi. Mama Vita, Baca Ibi juga ya. Selamat pagi, mudah-mudahan semua sehat.
1: Amin, amin.
0: Buat Muna Pega juga. Mama Naila, Mama Yasmin juga. Buat Kang Uter, buat Kang Cipe, Kang Sabali, Kang Cipe juga ya, selamat pagi. Buat Teh Nuri,
1: Teh Nuri.
0: Buat Mami Indas bareng papinya juga ya. Buat Marisma juga. Pokoknya dikumin-kumin saja.
1: Dikumin saja.
0: Ya, buat semua sahabat setara ya. Mudah-mudahan semuanya pada sehat selalu.
1: Amin, amin.
0: Buat yang lagi tugas, mudah-mudahan selesai juga, baik juga sekeluarga.
1: Amin.
0: Aizal, makasih. Wassalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp dari Mang Antis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir aja. Dari tadi ku pantengin terus Radio Setara. Lagunya bagus-bagus, jadi semangat kerja. Asik. Oh iya, mau kirim salamnya kanggo wargi-wargi Sumelap Cipasung, terutama buat Bayu Dokcin. Salam kenal kanggo sahabat Ya Radio Setara FM Ciamis. Lagu nama hoyong. Ada Rindu Tieni Inka. Hatur nuhun aja. Honja sami-sami. Ada dari Joeligan. Hadir. Dikarenakan sudah ada 4 lagu yang di request, yuk kita dengarkan.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tiasa.

0: lemes, larungse, carape, ayinama, rada aya gairah, teletih teing rasa nate. Bobok ge enak, teras upami gugah, bobok ge tenyarari teing badan teh, neng. Pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non mere sebatkeun teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan, henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kaleresan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT1, RW1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasi, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi

lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen Apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen Apotek Imbanagara, alamat Jalan Imbanagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: terima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

bila ada salah kata. Dari Jalan Purbasari Desa Dusu, Purbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01. Ijal yang tugas pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya
1: spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari ganggang hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Zedasif itu madu alami yang berkombinasi

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek 99. Alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
1: Spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari gangang hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Sedasif itu madu alami yang

Soca, Histomag dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami untuk konsultasi dan keagenan. Hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812

0: 3 Desa Dewasari.
1: Bonita Indonesia.

0: Pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: kelainan refraksi atau penglihatan buram. Kelainan refraksi membuat penderitanya kesulitan melihat dengan jelas karena fokus mata tidak jatuh pada titik yang seharusnya. Normalnya, fokus cahaya atau bayangan suatu objek yang ditangkap mata akan jatuh di bagian belakang mata, yaitu pada retina. Pada penderita kelainan refraksi, fokus cahaya tidak jatuh tepat di retina. Akibatnya, objek tampak buram. Selain itu, kelainan refraksi juga bisa ditimbulkan oleh perubahan bentuk kornea atau penuaan lensa. Kelainan refraksi bisa digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Rabun dekat, yaitu penderita tidak dapat melihat objek dekat dengan jelas karena fokus cahaya berada di belakang retina. 2. Rabun jauh, yaitu objek yang berada di kejauhan terlihat buram akibat fokus cahaya berada di depan retina. 3. Presbiopi atau mata tua, yaitu mata kehilangan kemampuan untuk melihat sesuatu dengan jelas seiring bertambahnya usia karena otot-otot di sekitar mata kehilangan elastisitasnya dan mengeras. Yang 4. Astigmatisme atau mata silinder, yaitu kondisi yang terjadi akibat kornea atau lensa mata tidak melengkung seperti lingkaran, melainkan lebih cembung atau cekung. Nah, mungkin salah satu gangguan penglihatan di atas pernah atau sudah diderita pada Anda saat ini. Ikhtiarkan selalu kesehatan mata Anda dengan Visocha dan Socha Clear. Kapsul dan tetes herbal alami yang dipercaya mampu menjaga kesehatan mata dan baik untuk segala gangguan kesehatan mata. Yuk, jaga kesehatan indera penglihatanmu dengan yang alami dan terpercaya. Visocha, bikin mata sebening kaca.
1: Visocha, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Visocha sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Visocha di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Pribumi, alamat Jalan Haji Ubad, Perempatan Perum Bumi Surung Dayu, Desa Kecamatan Cijengjing, Handap Herang, Ciamis.

0: Barek Bay sebelum Tom Barek Bay.
1: 101.7 FM Setara Radio Ciamis. Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

0: memori indah di masa itu. Melodi Memori. Melodi Memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Kek, awas kek. Nih, Adit lempar ya bolanya.
2: Lempar aja, Dit. Kakek siap nangkep.
1: Ini lagi, kek.
2: Wah, hebat. Adit ngelemparnya kencang banget.
1: Wah, kakek juga hebat. Selalu bisa nangkep lemparan Adit. Mata kakek masih tajam ya ternyata.
2: Alhamdulillah, Adit. Kakek kan rutin konsumsi visoca yang dibeliin sama ayah ibumu itu loh. Jadi, walaupun kakek udah berumur, tapi kesehatan mata kakek selalu terjaga berkat visoca. Bikin mata sebening kaca.
3: Visoca, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Visoca sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Visoca di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek.

Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta Dinata.

0: lama beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak, ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo Jun, radiasi itu.
0: Itu dia Pak, yang saya takutin.
1: Mending ya saya nih, tiap malam nganter-nganter paket, mata tetap aman-aman aja. Berkat konsumsi Visocha dan tetesin Socha Clear-nya. Jadi bisa lihat sendiri kan, walaupun jalan malam-malam, tapi mataku nggak pernah silau berlebih.
0: Wah, pantas Pak Pura mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Visocha sama Socha Clear-nya. Belinya di mana Pak?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Visocha, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Visocha sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Visocha di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34 Kawali Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153 Cihideung Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: Awas kek, nih Adit lempar ya bolanya.
1: Lempar aja Dit, kakek siap nangkep.
0: Hup. Ini lagi kek.
1: Hup. Wah hebat, Adit ngelemparnya kenceng banget.
0: Wah kakek juga hebat, selalu bisa nangkep lemparan Adit. Mata kakek masih tajam ya ternyata.

0: dijaga berkat Visoca, bikin mata sebening kaca.
1: Visoca, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Visoca sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Visoca di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: cinta. Betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

matahari bertasbih menyucikan sang pencipta. Matahari sedemikian patuh menjalankan ibadah, menyinari bumi tanpa terlambat sedikit pun. Tak kenal lelah berjalan mengitari luasnya bumi. Tak berani membantah apapun yang diperintahkan Allah. Pantaskah bila kita selalu terlambat memenuhi panggilan Allah? Sungguh, beristirahatlah sejenak. Mari kita kerjakan sholat.

0: Win, kamu kenapa kayak orang bingung gitu? Sini-sini ngopi sama saya.
1: Biasa Mas Arjun, saya lagi dikejar laporan absensi yang harus selesai sore ini Mas. Tapi masalahnya mata saya silo kalau lihat monitor kelamaan, jadi nggak bisa cepet kerjanya.
0: Lagian kamu kebanyakan main game di HP sih. Yaudah matanya diganti aja sama mata kuda ya.
1: Ah Mas Arjun mah, orang lagi serius malah dipecandain.
0: Yalah maafin. Nih, saya kasih solusi aja biar mata kamu lekas normal kembali. Nih, Visoca dan Soca Clear.
1: Visoca dan Soca Clear emang khasiatnya apa Mas?
0: Nah, Visoca dan Soca Clear ini bikin mata jadi sebening kaca yang berkhasiat buat membantu memelihara kesehatan mata. Dan baik juga nih bagi penderita mata minus, mata merah, penglihatan kabur, katarak, iritasi, dan masih banyak lagi.
1: Terus aturan pakainya gimana Mas?
0: Untuk aturan pakainya, kalau Visocanya kan bentuknya kapsul nih, cukup diminum aja 3 kali sehari, masing-masing 2 kapsul. Nah kalau Soca Clear-nya bentuknya cair, jadi bisa diminum tapi lebih bagus lagi kalau ditetes, masing-masing 1 tetes di mata kiri dan kanan, dan lakukan 3 kali sehari Win.
1: Makasih banyak ya Mas Arjun untuk solusinya.
0: Siap.
1: Karena Mas Arjun sohib yang paling perhatian sedunia.
0: Harus dong Win, kita semua kan harus saling membantu.
1: Kalau saling membantu, pinjam duit 100 dong.
0: Waduh, itu mah beda lagi Win ceritanya.
2: Visoca, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Visoca sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Visoca di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Awas, Kek. Nih, Adit lempar ya bolanya.
1: Lempar aja, Dit. Kakek siap nangkep.
0: Hup. Ini lagi, Kek.
1: Hup. Wah, hebat. Adit ngelemparnya kencang banget.
0: Wah, kakek juga hebat. Selalu bisa nangkep lemparan Adit. Mata kakek masih tajam ya ternyata.
1: Alhamdulillah, Adit. Kakek kan rutin konsumsi visoca yang dibeliin sama ayah ibumu itu loh. Jadi, walaupun kakek udah berumur, tapi kesehatan mata kakek selalu terjaga berkat visoca. Bikin mata sebening kaca.
2: Visoca, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Visoca sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Visoca di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa. Benar tuh, banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunigelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: bantuin. Nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lho, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win, mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep, kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi, sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
1: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3, RW 18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

Socha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Yeah, soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Yeah, itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jang-jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: Permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
1: Spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari gangan hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Dapatkan Habatop, Visucha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT2, RW7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT3, RW8, Pawindan, Ciamis.
3: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT4, RW3, atau sebelah lapangan pingpong RW3.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas.

0: nyampaikan pesan-pesanna Mama Nawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos Bapak.
1: Pesan-pesanna Kang Wasaya pendengar anu di mana bae ayana, bilih garuh panyawat sapertos Bapak di non mere sempatkeun teu kenging ragu-ragu ngonsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
3: Dapatkan Habatuk, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi.

Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cintaraja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT2 RW7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
1: Spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari kangkung hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Zedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan

0: 0815.
1: Agen Apotek Al Jabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medang Layang.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habatok, Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantarsari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya.
4: Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1, RW 02, RW 10, Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani. Alamat, Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika. Alamat, Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma. Alamat, Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasik Malaya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
0: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna

0: botol, mata saya itu jadi gak buram lagi saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Bisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari. Dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senengnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi. Begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Bisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Bisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Bisocha karena Bisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Bisocha. Bisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Babe Jampi, Bisocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris, alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT4, RW1. Agen Apotek Purbaratu, alamat Jalan Purbaratu nomor 62, RT2, RW13, Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal, alamat Kampung Bojong Nangka, RT28, RW7, Pasir Batang, Manon Jaya, atau belakang Cuci Steam Wildan.
3: FM Setara Radio Ciamis.
4: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101,7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

Hari. Lebih Fresh 101.7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya. Salira, menuju sasarengan di 101.7 Stara Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107.7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya, Sampurasun. Alhamdulillah, tiasa patepang sora patepung dangu deui di sarengan kusim kuring baby ya, dina pidangana irama pasun dan hayu atuh saleh setara mangga nu bade ngiringa rojong tiasa ngalangkuan kolom komentar atau napi hubungi di WhatsApp, SMS, oge telepon langsung di 08 12 45 60 33 35. Nah, saleh setara dina danget ayeuna teh aya tema nanya. Pamirsa saleh setara kondangan resep ngeneh ngangge kabaya, ngangge kemeja atau napi ngangge batik, soknya tiasa didogikeun yeuh. Aya saya nu bade ngiringa rojong, halo irama pasundan. Sip, Kakanda, huhuy.
1: Halo, Indah.
0: Damang, Kakanda.
1: Alhamdulillah, Damang. Kemana ae, atau Indah?
0: Aya ae, Kakanda.
1: Kenapa pasti Damang?
0: Alhamdulillah. Nah, gitu. Ya. Kakanda.
1: Belan.
0: Kakanda upami kakondangan, kaondangan ya kan nikahan resep kene ngangge batik atau napi ngangge kemeja.
1: Kemeja,
0: lo alasan aku naon? Ari pek teh, gaduh nak cenanya, ku kereg. Nya tak ketanya kakanda.
1: Bacaling geuyeun kacep.
0: Aya dinya. Halo kumod da telunya kumod aya tuh adigo. Nya uyeng-uyeng uyeng antut.
1: Ya. Raja raja kumod.
0: Lunyanya.
1: Kupingkeun
0: cenah.
1: Kopi
0: satu. Nya
1: atunya.
0: Tak kitu. Kakanda.
1: Gerak.
0: Kawin hayang naon manawi? Ulah. Ajojing ala ala ajojing. Sok atunya. Nya, ma ojan cenah geura nyangu kakanda nyangu. Tuh.
1: Dosa.
0: Ma ojan.
1: Oh, lagi nyangu. Nya sok atuh nyangunya.
0: Nya.
1: Gerak-gerak
0: tua. Dah, gitu. Ayo ajo ngopi kakanda ajo.
1: Wah, ajo ayah.
0: Ayah, iya.
1: Iya, tak. Nama wajib ngopi mah tuh ajo.
0: Dah, gitunya.
1: Ngopi cager. Bisudur, mah.
0: Wah, ada resenya.
1: Ajo.
0: Adin, cana nuju tak enak hati, cana lo.
1: Tidak. Tadi
0: nak kumot. Kumot gerak Adin. Ya, Adin mah kumot. Aya adoling kakanda haturan.
1: Oh, adoling.
0: Teh Putri Sariwangi wejeng sonten kakanda.
1: Sariwangi ta.
0: Teh Putri tuh.
1: Oh, Teh Putri.
0: Sariwangi haturan. Ya. Ayah mah ayah Pasca, assalamualaikum kakanda. Waalaikumsalam, ceranya. Tuh, damang mah ayah, ceranya. Gitu. Kakanda ya, iya Pak Haji Endang.
1: Pak Haji Endang ke tepang deunya.
0: Nyata. Joget deui, cenah joget deui kakanda. Joget cenah tuh.
1: Sama pelatih.
0: Nah gitu. Aya Atoni kakanda haturan.
1: Oh Atoni.
0: Mohon.
1: Atoninya damang Atoni.
0: Tuh Atoni cenah damang. Kahade hadir cenah hoyong pendak mah ai paskanya.
1: Oh, kesok atuh dah.
0: Antosano ya cina tumhai cina.
1: Nyenak bekal, sejeur.
0: Tah, kita nyenak bekal ya seseur. Nya, Kakanda rada caket nih Riosna.
1: Caket.
0: Tang song.
1: Iya, kau ada lebih
0: dari punya. Nya tadi mama menikot juga nu di gua nya.
1: Pokoknya, nama caket.
0: Tah. Tehwati, cenah Tehwati ge bade sumping cenah teu.
1: Oh, Tehwati nama sumping di mana? Tehwati.
0: Tehwati teh di Paseh cenah teu.
1: Oh, di Paseh.
0: Aya Adigo teka kuping, suara Adigo. Oh, pen. Nya Adigo, atunya ulah kumaha dua Adigo. Adigo. Nya.
1: Akan ogin ka mata cireje pumoda ieu.
0: Agar anggeun teu nanggeuy gado.
1: Wah, ieu tanggeuy wae moal marubuh moal.
0: Moal rubuh cenanya.
1: Wah. Terus kanggo teh indah.
0: Tuh cenah mama ai bade nyanda kangge sawer cenah Kakanda tah.
1: Acik kami.
0: Nya. Hayu oyakeun Kakanda cenah suara Adoling.
1: Iya, dige boy deui. Oyakeun dige boy.
0: Dige boy cenanya.
1: Mangrisa bayinya na podasi.
0: Nyata cenah kangge Kakandanya. Adin Kakanda yung ngurek.
1: Adin. Tanggo dujenya. Kurang tapi tanggo di Imron. Tema warwel.
0: Welcome.
1: Siangnya. Tahun Imron. Nama Seri Cerita. Yang Arenona. Yang Aisyah Raja. Siu.
0: Welcome, oh best, well.
1: Tebung suaturan Garut.
0: Garut teh nori ge aya di Garut teh nori.
1: Ya teh aya pasar ge lalau nya turan.
0: Nya.
1: Geusnya masakna. Sayur gurina. Teh ari di sayong aturannya. Ya. Ceromrah ka mana ceromrah.
0: Nya ceu ka mana wae tu ari ceu teh nya.
1: Ya teh tah dewawar wae.
0: Welcome. So, kata sanggapnya. Sami-sami Kakanda. Cakep Kakanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kakandanya parantos ngarojong kawihna teh hoyong. Naon tadi teh Kakanda teh ajoh jing. Sok mangga saputeranna Kakanda ya sadeui. Halo irama Pasundan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, aredi damang aredi.
2: Alhamdulillah,
0: damang kalusan dina danget ayeuna teh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aredi? Are dilamun ka undangan resep keneh ngangge batik atau napi ngangge kemeja.
2: Kadang-kadang kemeja gitu banyak.
0: Kemeja alasan aku naon?
2: Tempatnya ditinggalin. Ukun kawin ala.
0: Ukun kawin ala naon manawi are di hok.
2: Reksatia.
0: Reksatia. Sok atau oke. Okay. Reksatia nak kangge saha?
2: Melungcur, siapuin.
0: Mohon.
2: Teh mawar. Tonton tete. Materi.
0: Oke.
2: Teh nangis suparaja.
0: Aa Joholigan. Mama Eis haturan ready. Aya mah ai ujang santen ready. Saur Adin cenah ready eta jiga nu nuju lulungu tuh. Oh, nembe gugah cenah. Kaoboan. Oke atuh.
2: Jam tatan Adin, jam tatan. Mau memindah tapi ya oh
0: mohon adigo haturan tuh
2: adenggaluh hari jujur mau adewa betul yang edita
0: bunda panjalu tuh
2: Panjalu.
0: Ayah Mama Ojan haturan aredi.
2: Mama Ojan nonton. Udah kini serang pajuna. Lomra. Doye. Mau tekuri.
0: Siap.
2: Tekupai.
0: Ko Ahong. Siap, Aredi.
2: Atau yang iba kelas ya?
0: Aloh, yang iba kelas sok atunya, meh segernya Aredinya. Nya, meh semangat cina tuh. Amin ya Allah herba alamin.
2: Selalu sekeluarga mama.
0: Oke, okay, Aredi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya Aredi, sabastaranya kawin atuh hoyong rek satia we lah. Oke, okay, atuh Aredi diantosnya kawinna. Oke, okay, baby ayeuna bade ngaseun pangrojong ya aya mah Ojan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irama pasenan saranganku jadi sip pada hijau yang paling sip. Beli jangan santan mah Ojan. Saya sapa posna nya. Kawina boro-boro kita dama kanggen yang baby yang sailor Joholigan. Aduh yang adul tayin gurninak teh bungsu mah eus mah paska. Pokan mah kangge saya sabastara we hatur nuhun sami-sami. Oge disapengkerna aya Joholigan assalamualaikum bersama jeda sip madu hijau yang paling sip. Kawina bagi jeung cinta kita kangge teh Indas mah paska mah Ozan mah eus kangge teh Puza. Kangge Mas Sherin, enui aja ratain gerinak adul, ao antren brown, ao be, sengi Adin, ada yang Adeng, Mbah Adam, teh mawar pokona kangge sada salestar, we hatur nuhun, oke, okay. Adeng galu hatur yang santennya sehat sapa paosna. Kangge sabastara nu ngagaduhan keluhan diabetes mangga sabastara tiasa konsumsi habatok obat herbal Raman Arab yang paling top. Nah, sabastara pangaos habatop teh rupi-rupinya upami habatop anu isi 50 kapsul pangaosna 100.000, upami habatop anu isi 100 kapsul pangaosna 150.000, sareng habatop isi 200 kapsul pangaosna 230.000. Sabastara tiasa ngagaluh habatopna ka agen apotek nu aya di saputaran Jalan Hoyer Afendi. Nah, habatop teh aya di agen apotek Lawang Sehat oge Kang sabastara na aya di saputaran Jalan Insinyur Haji Juanda Kota Tasikmalaya mangga digaluhnya habatopna ka agen apotek Aisyah. Kangge info agen apotek sanes sama tiasa kupingkeun wae nya di iklan agen sok sering di fly ke bakal sebatan teu derehna sareterang caket sareng bumi sahabat Stara. Hatenapi mangga terus langsung di WhatsApp SMS teleponna di 08124560335. Oke kangge sahabat Stara di mana bae ayana kalsan yang dipaketkan kalor kota oge tiasa upami dipaketkan makeda transfer heula ke sahabat Stara tiasa kirim bukti transfer nantek yang khawatir pokoknya pengiriman cepat packing aman 100% original sarang terbukti hasiatna. Habatop obat herbal ramuan Arabi yang paling ngetop. Sabastara teki kawan-kawana ke baby badi nyarengan di Sabastara dina pidangannya irama pasundan. Wilujeng ngadangukun.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Kelainan refraksi atau penglihatan buram. Kelainan refraksi membuat penderitanya kesulitan melihat dengan jelas karena fokus mata tidak jatuh pada titik yang seharusnya. Normalnya, fokus cahaya atau bayangan suatu objek yang ditangkap mata akan jatuh di bagian belakang mata, yaitu pada retina. Pada penderita kelainan refraksi, fokus cahaya tidak jatuh tepat di retina. Akibatnya, objek tampak buram. Selain itu, kelainan refraksi juga bisa ditimbulkan oleh perubahan bentuk kornea atau penuaan lensa. Kelainan refraksi bisa digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Rabun dekat, yaitu penderita tidak dapat melihat objek dekat dengan jelas karena fokus cahaya berada di belakang retina. 2. Rabun jauh, yaitu objek yang berada di kejauhan terlihat buram akibat fokus cahaya berada di depan retina. 3. Presbiopi atau mata tua, yaitu mata kehilangan kemampuan untuk melihat sesuatu dengan jelas seiring bertambahnya usia karena otot-otot di sekitar mata kehilangan elastisitasnya dan mengeras. Yang 4. Astigmatisme atau mata silinder, yaitu kondisi yang terjadi akibat kornea atau lensa mata tidak melengkung seperti lingkaran, melainkan lebih cembung atau cekung. Nah, mungkin salah satu gangguan penglihatan di atas pernah atau sudah diderita pada Anda saat ini. Ikhtiarkan selalu kesehatan mata Anda dengan Visocha dan Socha Clear. Kapsul dan tetes herbal alami yang dipercaya mampu menjaga kesehatan mata dan baik untuk segala gangguan kesehatan mata. Yuk, jaga kesehatan indera penglihatanmu dengan yang alami dan terpercaya. Visocha, bikin mata sebening kaca.
3: Visocha, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Visocha sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Visocha di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Mekar. Alamat Jalan Ciilat, RT5, RW1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat, Kawali, nomor 25, Komplek Pasar, Dongkal, Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat

0: asar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Saya dengan Epa Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Siap. Epa, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
2: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
1: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal, dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
1: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
2: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan

0812-4560-3335. Agen Apotek Dawa Farma, alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya, alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari, alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.

0: sekali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Win. Nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lo, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win. Mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep. Kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi. Sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini bakal

mendapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talagasari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.

0: teh masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: Sedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Agen Mama Safila. Alamat Kampung Bantar Pendoy, RT 5, RW 1, Kecamatan Mangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Naima Farma. Alamat Jalan Dusun Bojong Mengger, RT 2, RW 1, Desa Bojong Mengger, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat Dusun Sukahayu, RT 4, RW 2, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas atau sebelah kantor BRI Cimaragas.

0: Galurena 107,7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasik Malaya. Hayu sawestara anu bade ngiringa rojong anu ditampil langsung aya saat ieu teh. Halo, irama pasundan.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Irama pasundan. Di karangan ku jadaki madu hijau yang apa ringa sih
0: Aa di go damang.
1: Alhamdulillah, Damolina.
0: Alhamdulillah, dedik dik oge damang kalau disandi nada ngetel.
1: Alhamdulillah, ngogia damangnya.
0: Amin ya Allah, hirba alamin. Adi go.
1: Baik, boleh kak.
0: So, mangga. Oh, adi go ya, adi go lamun ka undangan mending kene ngangge batik atau napi kemeja.
1: Ngangge acingnya.
0: Halo,
1: kumaha cenah? Opa meka eta ulah mana biasa make ieu batik.
0: Batik. Alasana kenaon alasana?
1: Alasana nya batur batiknya di kaos gitu.
0: Ari atih mah cenah ke meja da teh aya deui.
1: Oh, api ke meja biasa ngeni jaket ieu.
0: Da teh aya deui cenah.
1: Teh aya deui. Oh, kayak di pasien ti.
0: Kayak di pasien ti. Bitonya.
1: Mau numpang meka ulang mana? Angke kami Jawa gitu.
0: Oh gitu.
1: Upami gaduh.
0: Upami gaduh, upami tegaduh. Nyantos saya nanggai gaduh.
1: Dikah usahnya. Oh, aja yang kita tajam ti. Ada ya di kumanya.
0: Kumaha tuh?
1: Kumaha tuh? Badai ini tadi mah.
0: Enjing, insya Allah, datara aktif kan di telepon teh.
1: Oh, aktif aja nama.
0: Curiga, curiga bade masihan eta.
1: Terang-terang wae api ya.
0: Nyatunya.
1: Ini ngenangan nyukul api.
0: Kusipa, apa-apa.
1: Upami tiasa, dongur.
0: Duhur
1: santan tabo opat.
0: Atuh didik-dik na ge siaran santan mah euceul ari euceul.
1: Nah eos.
0: Oh kitu.
1: Mohon duhur wae atuh nya.
0: Insyaallah
1: kayak di kabaran ieu. Ieu tacan damang ieu na ye.
0: Ya terus didik-dik teh kudu ka mana anu kanu biasa didinya.
1: Atuh demi sekolah nomor 23 eta.
0: Kitu sok wae miss call deui.
1: Moal asa nama aktifnya.
0: Nya atunya.
1: Kela tanya nang anjuk kela.
0: Kau sipa cen awbes ya.
1: Mohon. Alhamdulillah yang memacihan gitu.
0: Halo, alhamdulillah atunya. Curiga atau abis ke kebagian.
1: Alhamdulillah sih mantap.
0: Mantan cinta.
1: Untung ada TV gitu.
0: Oh kok cina pada kadi ya.
1: Mohon eta tacan rege ya na motorna.
0: Oh gitu.
1: Di chat kene. Bodong kene payuna itu.
0: Halo.
1: Tacan.
0: Aman iya atau didinya mah tinggal jalan bejong jengkol.
1: Alhamdulillah enggak aman gitu. Nang iya lebar.
0: Oh gitu.
1: Kalau bekal na.
0: Oh gitu. Oh gitu.
1: Mohon. Eta upami aya motor ya motorna tacan rege itu.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Mohon. Di itu tetangga dah di WA, tak ayah di telepon tak ayah.
0: Mohon, oke. Okay.
1: Dah pun mohon kita nomor nasir.
0: Siap.
1: Kawina.
0: Hayang naon manawi ya?
1: Hayang jungjunan.
0: Jungjunan, oke.
1: Okay. Mohon. Kintana. Kange Debi, barang untuk lagi. Damang.
0: Amin.
1: Terus, tanah mentes.
0: Anu nembete, mana?
1: Arendinya.
0: Arendi, meni ya gua gak bobo cina Arendi menya.
1: Mohon.
0: Tu sate hiyun cina serbu enya ayah jatah na le.
1: Mohon tak sate hiyunnya badannya le. Nyamak iya, mau bisa limutan. Mohon.
0: Masa selimut cina teh hiyun.
1: Duka ayah tapi bahong kaya teh hiyun.
0: Aya cina tonya.
1: Aya, angkewe dibonceng atau?
0: Tuh dibonceng cina tapi.
1: Ini ada dibonceng ya ngiring.
0: Ngiring.
1: Tatacan ya rengke ya nak.
0: Alah.
1: Masih kena bohak.
0: Oh gitu. Boros ya ada pi cina ngintil kadinya.
1: Oh, berarti itu udah abot.
0: Alah, abot sana kumaha tuh.
1: Mohon ke sarang ya tuh, pamnya Suhe mah.
0: Iya.
1: Mohon sarang Suhe gitu, kontak gitu, datang kontak wae teh. Kontak.
0: Malu-malu kucing pan eta mbah.
1: Ada, mohon.
0: Pannya.
1: Dilanjut ya.
0: Sok. Ieu teh ngobrolkeun naon atuh cenah tuh nya.
1: Tuh, naonnya?
0: Tuh, naon atuh mau jan kumaha sok?
1: Mau jan. Atuh. Heeh. Conten. Eta teh acan ieu di paan ku Teh Yuyun gitu.
0: Oh, gitu. Kode cenah Teh Yuyun ta geura. Gusti.
1: Aturannya. Ya, Teh Yuyun mau jan aturan. Mama siapa yonya nya? Aturan. Lejeng pantan. Thailand.
0: Mama Serin hadir Adigo.
1: Mama Serin aturan. Bawa masan.
0: Bawa aja Mama Serin kumaha tuh.
1: Aturan. Mama Indah ya. Mama Indah nya sama sore. Cara apa? Mami kun.
0: Oh gitu.
1: Aturan ya, mohon penuhnya. Iya nak.
0: Oke, atunya. Adigo sore ada di Adin tuh yang Adin wayu cina tuh.
1: Adin kan nggak penting doling. Mohon. Lalu kan kita rokean yang tanya nak dolingnya.
0: Tuh cina doling.
1: Nah, biasanya yang kangen adu.
0: Tah.
1: Nyalak kurung.
0: Oh, ada. Kumaha tuh.
1: Atuh dan kangen adu kayak bungsu.
0: Kabujung iya cina non. Pingsan di jalan cina tuh.
1: Mohon atuh lejeng. Cara sayang Taylor.
0: Bunda Hartini, Bang Jun.
1: Bunda Hartini, Kang Jun tadi paginya pampayona, pampagina, dan masih manca. Cara.
0: Sore mah ojan cina hatur nuhun Adigo ya sanguna cina tuh.
1: Sanguna.
0: Tes asak cina ya.
1: Oh tes asak. Oh mohon asina teh acan.
0: Tuh kumaha tuh. Alah.
1: Lu kan dikoningan tuh kan kurang kita sanguna.
0: Ya cenanya.
1: Mohon eta.
0: Ian Styler hatur nuhun Adigo.
1: Mohon sami-sami. Dan ikut nih ya.
0: Ajo kade atau Bang Emok nangiring cenah sar ajo teh.
1: Oh mohon kedah atau eta mah da pasti menang ajo.
0: Mohon ta ajo.
1: Kenapa? Kabaginya.
0: Oh. Kebagi ya lo.
1: Mohon dapat tip menang gitu Kang Jo.
0: Oh gitu ya tuh.
1: Mohon aturan Kang Obesnya. Mama Ayu Pasca, Mama Elsa, Uban, Mama Resi Pasole.
0: Mohon.
1: Tadi siapa Ahu ya aturannya? Yang tonton pe. Ada pe ulah di bentuk kidang dari.
0: Aobes cina nyimak ya lur, tawil atulur, semangat.
1: Tadi kan Aobes, well.
0: Well, tentunya.
1: Karena kan Aobes biasanya mah ayah sambal gak, jengakin.
0: Kan Aobes, kumaha.
1: Biasanya mesti. Kuan kan Aobesnya, aturannya. Ngabibit lah kan Aobes, mah.
0: Alah, kumaha tuh, pekte.
1: Aturan lainnya. Sekeluarga mungkin ya, sarehat, saramang atunya.
0: Amin ya Allah ya Allah amin.
1: Cara tadapi Mas Yati Manja Kemudian Cilambu Kang Alim Kang Asyik Pamindan.
0: Oke.
1: Cara Mama Ayu Bogam.
0: Iya.
1: Tadita Kang Reno.
0: Cara
1: Mama Ayu Pasca atas aturan. Cara Mama saya Ayu Mabita Ya Mohon.
0: Kang Roy haturan Adigo.
1: Kang Roy. Mohon haturan Mama Piandi, Mama itu.
0: Bang Budi itu ya Bang Budi teh adau.
1: Bang Budi yang adaunya. Ma Apok.
0: Mang
1: Uban. Mohon haturan.
0: Pak Haji Endang tuh diantosnya Adigo.
1: Pak Haji Endang hapunten misalnya. Nyemput wae Pak Haji mangnya.
0: Lah kumaha tuh cenah?
1: Mohon ke nyarek rame deui.
0: Leuh insyaallah, cenah insyaallah.
1: Teu rame. Tuan. Ada bisa na ya nya. Mugi ya amin.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan. Ya, Pidoa nanya Pak Haji Mujadama keluarga. Cara bundapannya lu hatera nilai jam santan tahinda kan odolnya seran. Terus tepuja tahin suka raja TDB Mangidam.
0: Siap.
1: Terus Marisi Pasole Bunda Bujung Bintal aturan. Teku yang Terlibra Tejae terus Tesanat terus te, itu Kang Tony Galunggung yang Mayana terus yang Sukaraja terus te, Ambian
0: Bos Galon monitor cina tuh.
1: Mohon aturan tukang galonnya Kang Cepi aturan.
0: Tuh ada yang oke monitor ketua. Ada yang monitor ketua.
1: Kang Adeng ada yang galon aturan Dada Imran Agan Ogin aturan kemana wungkul buah-buah.
0: Iya biasa nanggai gado.
1: Eh tunggu jado etak kumi cikurun. Minteng ane jado gitu.
0: Lo?
1: Kang Arya aturannya. Tema wartawan lo. Aturan
0: teras. Teh Dahlia.
1: Teh Dahlia. Teh Ita.
0: Teh Dede Simpang Lima tuh.
1: Oh Teh Dede Simpang Lima. Galunggungnya.
0: Simpang Lima mah dedinya teh.
1: Oh di mana?
0: Ceket Baso Firman.
1: Oh, Baso Firman Kimong.
0: Firman Kimong sok sakalian ya. Aya Aheri Wejong Santen Adigo.
1: Aheri nya aturan. Kang Ado teh bungsu teh Nuri teh Kate Garut.
0: Saha?
1: Ilok itu. Teh Nuri teh. Jadi teh.
0: Teh Bel-bel.
1: Angelap doi etawe atunya.
0: Etawe atunya. Teres cun atunya. Mama Piyadi di Salawu tuh.
1: Mama Piyadi Salawu aturan. Di jam santan.
0: Ya. Abah Metal, Cikoneng Abah Metal.
1: Waduh sama Metal mohon. CKSB nya aturan. Tera Pak Cikominan atasnya. King Obat. Tara
0: Teh Putri Sariwangi Adigo kemana wae sur Teh Putri.
1: Oh Teh Putri haturan aya wae teh teh. Mohon dilejeng sama aja air winanya. Mau dia damangnya. Ya Teh Dona
0: Mama Rido kuno tara ditawil cenah Mama Rido.
1: Oh mohon. Nah hilapun datara naonnya gitu. Mamar.
0: Pek jeta.
1: Pemantin. Mohon aturannya.
0: Nama Elsa tuh.
1: Atau setelah dipantayin nama Elsa.
0: Tuh, Mama Elsa atau setelahnya.
1: Mama Epul. Terus. Tadinya.
0: Itnai, Teh Itnai.
1: Teh Itnai, Itnai.
0: Acukok tuh aturan.
1: Aturan.
0: Adian Banagara Adigo.
1: Adian, mohon iman agaranya aturan. Kang Deko AIJ terus tadi Bahom itu teh Bayu Doksin kemana wae wungkul
0: kayak di Oyagen cina Oyagen
1: ah itu mah iya karena apa yang disikat tadi
0: iya iya
1: aku siap tinggi rata iya kata jen
0: duo jadi duo duo naon. Nah, nantinya bara ringung dirik digawe.
1: Mohon wajib
0: nyatanya wajibnya under
1: under apa nama panggung dihanap gitu
0: penonton di laluhur
1: mohon lembu upami luhur meruntuh
0: runtuh
1: mohon rapi itu dihanap dari bunda
0: ya
1: tadainya itu sadaya na kabeh gitu nya.
0: Sok atuh sadaya na kabeh ge tenan naon hok.
1: Pertamina kan ge dedenya. Atun ngandekan pun.
0: Mohon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Aidi Gong. Kawina tayang jungjunan. Oke. Di antara satunya kawinannya sok mangga sapengkerna aya saha lo irama Pasundan.
2: Halo.
0: Halo.
2: Irama Pasundan. Bisa ngan gue jadasi.
0: Sip, Mama Heis, Damang Mama Heis.
2: Alhamdulillah, Neng.
0: Alhamdulillah.
2: Mahasamulihna.
0: Alhamdulillah, kalusan Damang, dina danget ayana ya.
2: Kamana santana itu nya?
0: Santana nya, kunaon atuh Mama mani harosan kitu Mama teh. Nuju saum.
2: Jika anak gencet itu
0: santan. Buah-buah besti iya dede.
2: Oh, buah besti adede Imron.
0: Nyata buah-buah merenya adede Imron nuju masuk ya teh pengintan. Kahimpit cina mama.
2: Kahimpit.
0: Nyata. Mah mertua wujung santan sara Adin.
2: Wujung santan daya Adin. Kamana
0: wae
2: Adin?
0: Tuh Adin cenah kamana wae ngurek wae mama cenah. Adin teh cenah nuju sakit hati tuh lagi dirawat dulu cenah.
2: Kumaha? Neng?
0: Nuju sakit hati cenah dirawat dulu cenah Adina.
2: Sakit hati sareng saha cenah Neng?
0: Sareng saha tuh cenah Adin tuh. Sareng si cinta cenah tuh.
2: Oh, sareng si cinta. Pun
0: kawin neng. Ayang naon Mamah Manawi?
2: Sarasa.
0: Sarasa siap. Mamah upami kaondangan Mamah resep kene ngangge kebaya atau napi ngangge batik.
2: Oh, upami ismi mah kebaya.
0: Kebaya.
2: Pamanggat mah batik.
0: Uleh gitu.
2: Balas resminya.
0: Ta ameh iya cenahnya ameh ting trim. Hanya.
2: Anu nggak mau acuk nanti cari invite kini sekarang dia
0: nya. Mohon.
2: Saya ketinggalan.
0: Nyata resepnya mahnya. Tak itu. Nya.
2: Seragam mohon.
0: Seragam. Cenanya. Mahuis buah-buah tacan ngopi. Cenah Mahuis masing sehatnya Mahuis serah obes tu.
2: Amin obes.
0: Amin. Cenanya.
2: Neng lagu sarasana ning anu gue karaoke nya sesar ka kuping
0: suara. Mohon.
2: Karaoke mah sok santana alit. Aya eneng isak lah.
0: Hok atau cenahnya hoyong ngiring on air cenahnya.
2: Mohon.
0: Mm-hmm.
2: Mampir.
0: Oh, iya siap. Kita sam nakangge saha manawi?
2: Cepayun kanggo aneng bebian lanjut tugas. Mudah-mudahan pas apa posnya.
0: Amin ya Allah rabbal alamin.
2: Kamarit wengi saya pelan penak kan.
0: Sarang Adi J. Nyeblak mama biasa. Nya. Setelah sekian lama paripurna tutara nyeblak jadi nyeblak heula.
2: Bosen-bosen.
0: Henteu nya mau bosen da nya.
2: Nya ari kan seneng.
0: Tah gitu, tapi ayah nama jarang mama, sebulan sekali ayah nama justru.
2: Ayah nama teh ayah nu iya nak.
0: Nya tayangan ternat udahnya ari nyari nama hulang-hulang ah. Jadi kewe nungguan Adi Jehoyong tah. Terus pasti abdi mah hoyong. Nya.
2: Pintu na kanggo ka Nemeruso kang doyengnya.
0: Adi go mama cenah tuh.
2: Adi go, oh Adi go.
0: Adigo cina.
2: Adigo mohon. Rejeng santan. Kanggo ka teh mawar guna mawar.
0: Santan mah euy sora adeng tuh.
2: Oh adeng alhamdulillah. Tongolina adeng we jeung santan. Kanggo ka kakana ubun. Kang Adul.
0: Bunda Hartini Bang Jun.
2: Sareng Bang Jun oke.
0: Mohon.
2: Menampak nyaluk ngaji odo. Tau kak Ibi. Nek kun-kun.
0: Ayah Pak Undang BBC, Mama kemana wae damang mah cina tuh?
2: Ayah Pak Undang aturan.
0: Tuh Pak Undang cina aturannya.
2: Pak Undang oge menang sehatnya.
0: Amin ya leher bang
2: amin. Amin oge aturan Mama rezeki pagi soleh. Mm-hmm.
0: Ajo Mama mertua sehatnya.
2: Amin ajo.
0: Mm-hmm. Amin cina tuh. Hatur nuhun ya.
2: Ada deh Imron. Mm-hmm. Tangor mui boga Mama Gisdin.
0: Mahojan, mahois tos nyangucan sar mahojan tuh.
2: Mahojan atos atuh mahojan.
0: Tuh, atos sar mahojan tos nyangu.
2: Mahojan.
0: Nya, tuh nya ai mahojan.
2: Mama Idam, Mama Elsa.
0: Oke.
2: Mama Rizki, Kang Mang Arya. Mama Ipas ka oge nya.
0: Oke.
2: Kang Jang Celamu, Kang Pak Amanja. Kang Oka Mawar Bunda Mawar.
0: Oke.
2: Kanggo ka Mama Rizna keluarga Rute Amelnya sendiri. Kayun Gurina.
0: Siap.
2: Kanggo ka Bayu Doktin. Kayun. Api AOOG nya. Mm-hmm. Liana atau
0: Rizna.
2: Kau kasadana we.
0: Sedana ae. Oke okay, hatinya. Siap.
2: Setara anu mm-hmm. Marancok.
0: Oke. Okay. Mohon.
2: Pokok nama salam kompak.
0: Salam kompak we nya.
2: Terutama
0: kang oneng
2: baby.
0: Oke. Okay. Amin ya Allah rabbal alamin.
2: Assalamualaikum,
0: Neng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mamah Eis haturannya wilujeng ya gini Mamah Eis. Kawihna tayang sarasa, siap Mamah Eis di antas kawihnanya. Aya nama wang dioskeun lapang rojong nu parantos lebet dina WhatsAppna, SMSna dina kolom komentar Facebookna Stara Radio Ciamis. Aya saha ae antu ieu teh nya? Damn. Teh Putri Sariwangi, assalamualaikum Neng Baby, waalaikumsalam jeung mancana ulun karengse jadi sip anu hiji yang paling sip. Salam ti Teh Putri Sariwangi, waalaikumsalam. Atoni Samantri Galunggung jeung santan Neng Baby, santan oge Atoni, Atoni Samantri pilihan Galunggung hadir kawinah yang kembang harapan ti Evita Mala. Kintuna mah kangge Neng Baby ti Payun mugi asa sapapaosna oge kangge Teh Indas, Mah Eis, Api AO Kakanda Huhuy, ada yang Acepi, Adin, Amanja, Teh Hartini, Kalibang Jun, utamina kangge Sri Sabastara, hatur nuhun. Siap. Bunda Mawar, selamat sore Bunda Mawar, haturan. Oge ayah sahade ieu teh sapengkeureunna. Kedap. Nah, ieu teh ngaleungitnya. Nah. Aya Atabib Ahong Sabastara, assalamualaikum, waalaikumsalam, irama pasundan disarenganku jada sip madu hijau yang paling sip. Kayuna ih kangen kinta nama kangge Mah Indas, Mah Ipas, Mah Ojan, Mah Eis, Teh Puja, Mah Serinui Ajar, Razza Holigan, Adul, Kang A.O, Anton Brown, Abes Gael, Adin, Adoyeng, Kang Adeng, Abah Adam, Teh Mawar, Kang Dul, Teh Bungsu, pokona kum kangge sadaya Sabastara dimana be ayana hatur nuhun. Oke okay. Ayo Mama Fiandi wajong sonten. Mama Fiandi selalu hadir. Siap. Teh Yuyun Gurinak, assalamualaikum, waalaikumsalam, irama pasundan sarenganku jada sip mendu hijau yang paling sip. Kawin hayang ih kangen kintuna kangge Adigo, Adin, AOB, Satabib Ahong.

Sabastara ya, minyak maulana panasnya mantap dan serbaguna. Kang Sabastara nu bade ngagaleuh minyak maulana mangga teh sasumping langsung ka studio. Alamatna di Jalan Perbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cepu RT 1 RW 1. Atanapi Sabastara ge mangga teh sanggaleuh minyak maulana ka agen apotek nu aya di saputaran Jalan Leuwi Kidang. Nah, minyak maulana teh aya di agen apotek Jabar. Oke, Kang Sabastara nu aya di saputaran Jalan Pasar Kidul Manon Jaya mangga digaleuhnya minyak maulana ka agen apotek Mitra Sehat. Kangge info agen apotek anu sanes nama tiasa kupingkeun wae di iklan agen sok sering di play ke bakal sebatan teu darahna sareterang cek sareng bumi sahabat Stara. Atanapi mangga teruskan langsung di WhatsApp, SMS, teleponan di 08124560335. Oke, kangge sahabat Stara ieu anu hayang ngagaleuh COD-an mangga nya tiasa na upami COD mah kedah aya biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim ongkirna sesuai jarak. Minyak maulana panasnya mantap dan serbaguna. Sabastara tek yang kemana-mana ke baby pada nyarangan di Sabastara dina pidangana irama pasenan ya salayongkan aya jeung jenan anu dipundutku aadiku.

0: sih, Mas.
1: Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?
0: Ini, Mas. Saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu, loh. Kalau nggak salah namanya
1: Spirulina, Pak.
0: Nah, ya itu. Katanya spirulina itu diimpor dari Amerika, ya?

0: kami belum ada, Pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih, Pak.
1: Apa tuh?
0: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
1: Madu hijau? Yang saya cari gengen hijau, Mas, bukan madu hijau.
0: Saya jelasin dulu ya, Pak. Zedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan spirulina itu tadi, yang memiliki kandungan khasiat yang segudang, serta dipadukan dengan madu hijau yang juga punya sejuta manfaat.
1: Wah, mantep dong. Kalau gitu saya beli dua lah, buat istri saya sama buat saya sendiri. Biar glowing.
0: Oke deh, Pak.

Alamat, Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat, Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat, Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana, Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas,

0: teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446 0812 45

35. Agen Apotek Almahira. Alamat Jalan Raya Ciamis Banjar nomor 583, Bujung Mengger, Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat Jalan Insinyur Haji Juanda, kilometer 2, bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mahresi. Alamat Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 5.

0: Masih di Galurana 107,7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara Stara Ciamis Tasik Malaya. Masih di sarangan Kusim Goreng Baby, hayu atun badi ngiring arojong. Tisa ngelakuan kolom komentar atanapi hubungi di WhatsApp SMS telepona di 08 12 45 60 33 35 atanapi sahabat Stara Get tiasa ngarojong ngelakuan kolom komentar Facebook na Stara Ciamis. Halo Irama Pasundan. Halo.
1: Halo,
0: Irama Pasundan.
1: Halo, di sarangan kejelasan madu hijau anu paling
0: si. Mama Serin damang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Nani atau sono sama para bintang tayanya?
0: Nyanya.
1: Oh.
0: Kemana ayah atuh?
1: Ngabolang wae tuhan.
0: Ngabolang wae cina ya. Aduh, Mas Erin, upami ka undangan mending kene ngangge batik atanapi kabaya.
1: Ngangge kabaya.
0: Kabaya alasan aku naon?
1: Alasanana?
0: Heeh.
1: Seneng wae gitu nya.
0: Heeh.
1: Apa nama mohon eta resep pangi kabaya.
0: Ya ya. Aduh, Sherin.
1: Eh, kamu ayah, we bunuh punggung mana yang penginten?
0: Oh gitu, nyatunya.
1: Oh gitu.
0: Oke lah, siap. Mama Sherin lagunya mau yang mana?
1: Lagunya naonnya?
0: Nyasok, kawis Sundana naon atunya?
1: Ngantosan wayan teh.
0: Ngantosan wae.
1: Ngantosan teh indah.
0: Aduh, nya. Bawa-bawa atu teh indah teh kemana kumod?
1: Oh kumod.
0: Aduh.
1: Mohon atuh kunaon komodo ae teteh. Cara abdi ngosot.
0: Leuhnya ngantosan teh indah, cenah teh indah ngantosan tuh.
1: Oh, ngantosan teteh ih ka mana?
0: Nyanya tuh cenah ka mana?
1: Kang teh indah.
0: Heeh.
1: Kang Mama Eli.
0: Aa Aris haturan Mama Serin.
1: Mohon ilajeng sonten Aa Aris. Kamu teh dedew Alika, teh Ain Sukaraja oge.
0: Adin, wilujeng sonten Mama Serinku.
1: Wilujeng sonten Adin. Adinku bedainya. Mama Ica, yang tehilo, deholigan, adoling, Anton, Browen oge nya. Dede Imron.
0: Ayah Kang Roy itu, Kang Roy.
1: Oh Kang Roy. Bunda Pega, Bunda Panjalu,
0: okay.
1: Bu Adintin, Ibi, Teh Yeye ogenya, Wibitang Sontan, Teh Nuri, Teh Mochi, Mama Rizki, Teh Dede, Mama Idam,
0: Mama Piandi haturan.
1: Mama Piandi, Wibitang Sontan, Mama Rido, Asep Dampak.
0: Siap.
1: Teh Puja. Teh Bungsu.
0: Aadeng, tuh ya Aadeng.
1: Aadeng obdengnya.
0: Aham.
1: Mohon Adewa.
0: Aredi, tuh Aredi, cina.
1: Mohon kang Aredi, wilujeng sonten.
0: Aham.
1: Mas Herdi obdengnya. Teh Nilam, Ayah Kalong obge. Piao. Adoyeng, Mas Dapi. Bayu Dokin. Masa ada ini
0: Teh Yuyun tuh.
1: Oh, kanggo Teh Yuyun, kanggo Kang Adul.
0: Mai Pasca, ya.
1: Yeah. Mai Pasca, api ahoy. Abo Setiawargi oge. Tete Nandi, Teh Libra. Acipe. Acu kok ogenya. Teh Uni-Uni. Utamina atau sontennya nengnya.
0: Sok lah.
1: Kangon neng wae.
0: Oke. Okay.
1: Pisan-pisana. Kangon Mama Eis.
0: Mohon.
1: Mohon anak kangon Teh Indah kemana hongkul teteh.
0: Ya iya kemana caranya.
1: Mohon nani tos asa. Tos tahun teh yang pernah kangon Teh Indah. Mohon.
0: Oke.
1: Okay. Oh, naturnya neng.
0: Sami-sami.
1: Mohon yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ayana baby ngasun lapang rojong nu perantos lebetnya di WhatsAppna SMSna dina kolom komentar nage. Aya Mang Dian jadi si pendihnya yang paling sip kawin hayang cerik cimano. Kintana kangge sada sawastara di mana be ayana wejang santen. Abi marsep keneh ngangge batik gitu oh gitu nyatu siap. Aya Aden Mahrez assalamualaikum hadir pilihan galunggung. Kawin hayang kosipak kintana kangge sada sawastara hatur.

Waalaikumsalam. Lujung sontet irama pasunan sarangan ku jadi sip paduh yang paling sip. Kawinnya yang kabaya berem. Kita nak kisah di sabah setara di mana bayi anak lujung merancoknya. Lujung sontet hanupis di antas kawinnya siap.

Nyanyi mah meningkat ego yang kena asap balon wenya, oke atunya. Silaturahmi kami sudah sahabat. Taran di benda bayi Ayana, ujung santan. Tak ingin hilap aremam yahnya, sok mantul welcome. Pokok nama khususnya kaya teh Yuli Q, anu nuju. Enak tuang, alo dong dong dong. Anupi, saya sapa posna bersama jeda sip madu hijau yang paling asip. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar episode cak ya, episode cak teh hasilnya tiasa ngubaran sanes kantun penyot penyawat mata nu diantawisna tiasa ngubaran penyawat mata berair, mata plus, mata gatal, mata merah, mata minus, mata silinder, mata iritasi, pangosna 150 ribu tiasa cak udah sebentarnya engke dijajabkan duging kapayun bumi na upami bade dipaketkan oge tiasa mau upami dipaketkan mah kedah transfer laki sebentar tiasa kirim bukti transfer na atau napi Sebestara gitu ya sanggal ke agen Apotek No Ayadi seputaran Jalan Raya Raja Pola. Bisa cak Ayadi agen Apotek Rizki Putra. Oke kan Sebestara No Ayadi seputaran Jalan Cimuncang Timur. Mangga digalahnya bisa cana ke agen Apotek Cimuncang. Kangge info agen Apotek Anusanes nanti ya sakupingkan Ayadi iklan agen yang sering di play. Kaya bakal sebatan tu daerah nasan terang ceket sarang bumi sahabat setara. Atau napi mangga terus langsung di WhatsApp SMS telepon di 08 hiji 2 4 5 6 0 3 3 3 5 Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Sebestara tekin kemana-mana ke baby pada nyarangan di sebestara di napi dengan irama pasun dan yu asal yang gun ayang antosan anu di pendutku Mama Sherin.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang Bapak saha?
2: Bapak Dayat
1: linggina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, salahku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
2: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafanan teh seperti kepiripunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
1: Bapak Dayat, Manawi atau konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
2: Alhamdulillah, abdi dua dinten sawi.

0: fungsi pisoca, panon jadi banyak jantan pengeras deui, nomor dua dinten.
1: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesen-pesenna ka nu sanes menawi pendengar setia oge aya anu kalresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesen ka saha wae, ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon, mangga cobian ku pisoca, pisoca, pisoca, mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Rama. Alamat Jalan Raya Rajapolah nomor 289 Rajapolah. Agen Apotek Cisayong. Alamat Jalan Raya Cisayong nomor 1. Agen Apotek Pratama. Alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgo.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, hiring dingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana.
2: Ngawi tante neng, pamit tinggal teh sok borem, terus sok kaluaran cai, terus ada bapak mama maklum, saadin di dinten ngadamel, natap komputer di enjing duwi kawengi, tah nguping di radio, ayah iklan Visocha, nya abi teh nyobian ngagaleh di radio,

0: sarang dikecerken karena soca. Nah memang pertama-tama memperi sarang panas, tapi saat tosna ditinggal ya teh katingalnya bengras. Sarang bapak mah pami bade kolem teh sok dikecer lah. Nah pas guga bobote walah eta kokotera kalaluar neng. Malah mah pun bojo oge nyobian, cing pa nyobian abi bade kecer. Alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah saya pisan perbahananya. Menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos Pak Haji Endang.
0: Pesan-pesena kangge sadaya ya wae pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wae pisoca ngagaleuh tong ragu-ragu tos karos

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bisa mendapatkan Babi Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335. Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT 1 RW 2, Imbanagara Raya, depan BRI Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, Ciamis. Agen Rumah Bekam Akianom, yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal, nomor 4, Kampung Cidahu, RT 1 RW 7, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi

0: bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
1: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisoca. Khasiatnya luar biasa. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
0: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
1: Saudaraku tercinta,

Jangan biarkan keletihan membuat kita malas untuk mengerjakan sholat. Karena ada yang lebih dahsyat dari keletihan dunia, yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati

0: berikut ini pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abina Jajakiatul Mustafa, Abi Tipalihan Bangun Sari, RT 2 RW 7, Kelurahan Benteng, Kabupaten Ciamis. Abi gaduh keluhan mata minus sarang silinder di tahun 2020 waktos Abi nuju di kelas 4 SD. Waktos eta teh Abi diparios ke dokter mata mung dipasihan kaca panon hungkul. Teras we Abi teh nyobian ku obat-obatan kimia, tapi masih biasa wae, burem ditinggal yante. Teras weh kalaresan Abi nguping iklan di radio, aya iklan Visocha. Teras weh mama Abi teh nyobian meser 2 botol. Alhamdulillah ina teh seep, raosen kecida ditinggal yante, rada bengras aya nama. Mangga atuh kasadayana anu ngagaduhan keluhan mata minus sarang silinder, tekeng bingung-bingung galeh wae Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3, RW 18, Kersamenak, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureuh. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

masih di Kelurahan 107,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya. Ayana waktu sana baby ngawaskan sadaya pang ronjong nuperantus lebetin whatsappnya SMS-nya dina kolom komentar Facebook Nagetos Ayas Hawainya. Ayah Adin Wahyudin, assalamualaikum, waalaikumsalam. Adin Susatya Manco, kita salam ke ngasih desa Bastara sengsara rehatnya. Kawina emot baes, mugi Astara jaya di udara. Irama pasun dan saranganku jada sip padu hijau yang paling ngesip. Ayah Kang Roy, assalamualaikum. Irama pasun dan saranganku jada sip padu hijau yang paling ngesip. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kawina yang pak anggang, kita nak kangi idara sidah ente. Nih ajar ralia nerlia itna yunia harinusha. Mami Indas, Mamah Idam, Mamah Nakembar, Saripah Hendar Babesyub, Egis Boy, Kum, Kami Sari-Sari Setara. Ayah, cukup ikasnya hadir, nama pasunan saranganku, jadah si padu hijau yang paling ngasip. Kawina yang bebende, gitu nak Kami Sari-Sari Setara, mugiasa sapa paosna, haturnuhun. Ayah, sadis apengkerna, ayah, Teh Yuli, Wijong petang irama pesanan saranganku jadah sip pada hijau paling sip kentor nama kangge sadaya sabastara yang kawin aja Yanti oge spesial lah kangge babang jelek wa cukup teh hatur nuhun. Hai adeng irama pesanan saranganku jadah sip pada hijau yang paling sip sapura suneng rampes hatur nuhun jeng santan ya kawin Hana Satia kentor nama kangge sadaya sabastara di mana baena oge kangge neng baby bareng keluarga dan ramang amin. Oke, kita salam kami mah Eis, mah Ojan, mi Indas, pi Aho, Abes, Adin, Adeling, Amanjo, Johaligan, pi Ahoy, mah Elsa, teh bungsu, teh Ai, teh bunga, Iqbal, Dapi, teh Mawar. Pokoknya makanya saya sabar setara, hatur nuhun. Oke.

Aya Ageri Sabastara jadi sepedunya paling sip karena hayong garut kata Intan kita nakangis ada Sabastara pandang WBC hayong bentang manglayang kita nakangis ada Sabastara hatenun Mama Serin Mama Fiandi Adoling kawinna bogo kasaha hatenun sami-sami Alhamdulillah Sabastara serai pangarojong 400 diawaskan haputan ya Sabastara kebargi ayana waktu setelah 400 tunjukkan tabu 17:54 waktu setelah baby pamit di jalan Perbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cepu baby natugas pamit wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk ayo bye bye dadah.

0: request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
2: Oke, Najwa, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
2: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
3: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu, perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
2: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
3: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi pisau cair. Kita dengar.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
0: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip Kecamatan Taman Sari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi pisaca, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
0: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Pisocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
0: Setelah mengonsumsi Pisocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Pisocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
0: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari, Cibureum.

0: bambu.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
2: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: ada jalan berlubang sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari. Dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi. Begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT 2 RW 3 Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
2: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
1: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
1: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
2: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

0: Berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visoca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.

0: kaca. Maka dari itu saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang socaklirnya ditetes. Awalnya perih banget pas ditetesin, tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai socaklir dan mengkonsumsi Pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian Pisoca bisa COD loh, jangan ragu-ragu. Pokoknya Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pisoca.

0: Berapa banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita? Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita? Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: apapun nikmat yang Allah berikan untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sinangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, ya, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga udah suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah ada manfaatnya dan ada khasiatnya. Visocha membuat mata sebening kaca. Terima kasih Visocha.

0: Cuaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.
1: Request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
3: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah, sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik, apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya gak suka ya udah gak usah dipilih, suka dipilih udah.
2: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
3: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat, jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
2: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu dan bersendok-sendok lagi?
3: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar nggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
2: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
3: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami untuk konsultasi dan keagenan. Hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imbanagara, alamat Jalan Imbanagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

107,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

0: baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101.7 FM Stara Radio Ciamis. Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan membuka memori indah di masa itu. Melodi Memori. Melodi Memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang menuju malam, sahabat Stara semuanya. Saatnya saya menemani Anda, DJ Iman, di Melodi Memori bersama Zada Sip Bandung Hijau yang paling sip. Saya undang Anda untuk bergabung sampai jam 10 di 0812-4560-3335 untuk line telepon dan WhatsApp, atau di kolom komentar Facebook Stara Ciamis.

0: Pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas,

larung se cara pe ai nama rada aya gairah teletih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah.

0: pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesena kang wasaya pendengar anu di mana bayana pilih garuh panyawas sapertos bapak di non meri sebatkan tekenging ragu-ragu konsumsi jadasip bapak ge alhamdulillah aya perubihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Nur Jaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.
2: Lagu lawas penuh kenangan membuka memori indah di masa itu. Melodi Memori. Melodi Memori. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM.

101.7 FM Sora Radio Ciamis, Radio Sukacita. Masih di Melody Memory di awal kebersamaan kita bersama Zada Sip, Madu Hijau yang paling sip. Untuk edisi hari ini, hari ke-11 ya, di bulan Mei 2026. Sebelum saya terima line telepon di 0812-4560-3335, saya ucapkan selamat untuk Boboto Salam Dunia yang sedang berbahagia karena Persib Bandung kemarin berhasil menang melawan rival. Sebenarnya rival utama kita Borneo sih, tapi rival derby lah ya. Persija 1-2. Ingat, menang jadi cacing, kalah jadi naga. Halo, selamat

0: Nah, apalah. Bagus sama cerita Mama Hais ya.
1: Neng Rita ngoping kan ujian nonton bola.
0: Oh, sambil nonton bola. Ya?
1: Mama Jelita.
0: Mama Jelita.
1: Lagi nonton Neng Rita.
0: Lagi nonton bola di sana?
1: Iya, lagi sama Pak Elan Neng Rita.
0: Borneo sekarang sama ini ya? Sama Bali United ya?
1: Boboto Persib, barangkali Mama Hais lah.
0: Nah, tapi sekarang wajib dukung Bali United tuh.
1: Pasti.
0: Dukung Bali United biar Borneo FC kalah. Aduh. Mama, lagunya pengen apa, Ma?
1: Nikardila udahnya.
0: Apa?
1: Nikardila udah tadi.
0: Nikardila tadi udah.
1: Setiasa deui dua kali.
0: Setiasa deui. Coba pengen. yang lain dulu.
1: Hayong Tia tuh.
0: Apa coba?
1: Di
0: Nikah Astria tuhnya. Nikah yang mana?
1: Mengapa?
0: Mengapa boleh? Dikirimnya buat siapa?
1: Kamari Mata Araya.
0: Kamari Mata Araya. Coba ada sekarang mah?
1: Ada, alhamdulillah. Ada. Cuaca gimana di sana?
0: Di sini hujan. Tadi mulai hujannya di Cikoneng deh.
1: Oh. Iya ada asa ngaruh ikutnya ya.
0: Iya ngaruh. Kalau di Cimkot tadi cerah, di Cimkot kesini malah hujan. Alhamdulillah tapi hujan lah.
1: Tapi agengnya ngaruh.
0: Kecil hujannya tapi keroyokan.
1: Kemarin mah gagal total atau malam minggu tanya?
0: Gagal total enggak. Ke malamannya.
1: Mancing?
0: Mancing dong. apa namanya? Hujannya gede. Tapi
1: hujan gede.
0: Tapi cepet ini, cepet reda.
1: Oh, di dia mendalami hujan oke.
0: Okay. Oh, enggak, di sana mah cepet reda, langsung bisa ini, langsung bisa apa namanya? Langsung bisa mancing.
1: Bisa mancing. Di Ciamis di sananya.
0: Di Ciamis biasa.
1: Enggak ke sini, enggak ke situ, dan sama ya.
0: Enggak. Saya juga pengen nyoba ke pemancingan yang di Sinangkasi tuh, di sana tuh, dekat SMA ya?
1: SMA.
0: Dekat SMA Sinangkasi di sana ada juga.
1: Emang ada?
0: Ada. Nantilah nyoba ke sana. Kapan-kapan.
1: Iya,
0: ada di sana.
1: Kirim-kirim salamnya.
0: Buat siapa?
1: Kepayun kanggo Adi Dian manja tugas. Mudah-mudahan saya selalu bersama keluarga tercintanya.
0: Amin, terima kasih.
1: Mami Indasnya ke mana ya?
0: Mami Indas belum masuk.
1: Saya on air terus gua dinten.
0: Kayaknya ini mah efek ini, apa namanya? Efek abis kuota kayaknya.
1: Gak kedengaran dua hari,
0: Pas terakhir saya siaran tuh hari apa? Hari Sabtu kemarin ya?
1: Sabtu.
0: Nah, pas hari Sabtu tuh, apa namanya? Pas lagi nelpon dia ujung-ujung tertutup teleponnya.
1: Oh. Saya tanya on air, Daida ke Kaupin.
0: Nantilah paling juga on air beli dulu kuota.
1: Mudah-mudahan. Saya Indah, saya selalu ya.
0: Iya.
1: Di atas sop on air.
0: Di atas nih.
1: Karena PAO. Bersama Bunda Liana. Selamat malam. Saya selalu.
0: Oke. Okay.
1: Bunda Panyaru pagi odo oge haturan. Udah jengungi. Kamu katanya mawar oge nya haturan.
0: Iya.
1: Bunda Mawar. Mama Aipas kak.
0: Oke.
1: Okay. Mama Serin. Abah Adam.
0: Iya.
1: Abah Adam sok kebetnya. Ning yang koyot koyot di jurut.
0: Sok.
1: Kang Cepi oge, Bunda.
0: Kalau di sana ogenya. Di sini ada Kang Adi ya. Kang Adi juga P katanya Kang Adi.
1: Kang Adi.
0: Haturin Mama Ais dari Mama Sherin.
1: Mama Sherin, nuhun deh jangongi.
0: Mama Yuda ada, pada hadir juga nih.
1: Mama Yuda, kalian si beremnya.
0: Di Kawalu.
1: Kawalu.
0: Mama Yuda di Kawalu.
1: Mama Piandi, Mama Esa.
0: Aris.
1: Kanggo ka Teyun Gurindak. Kanggo ka Abayu Dokin. Ayah kalong oge haturan jengmi.
0: Oke. Okay.
1: Kanggo ka Arya.
0: Aris Cisayong katanya.
1: Aris Cisayong ya haturan.
0: Skor sementara Bali United 1-0. Iya, tadi juga saya nonton streaming tuh. Mudah-mudahan nambah lagi lah 2-3-0 lah.
1: Adi gemar ya bolanya
0: tiga puluh gitu. Saya tuh pendukung Persib pendukung. Bandung udah pasti ada orang Sundanya
1: pasti itu mah
0: kultur Persib. Kalau luar negerinya saya tuh fans Inter Milan.
1: Udah anak ya isi yang angkat ke Bandung
0: Iya dong pasti. Persib,

0: mah teka bujang teh. Susah mah Mais.
1: Mungkin cenah pun anak mah kaping 2-3.
0: Wah, itu juga kalau kebagian tiket tuh. Sekarang udah open tuh. Kayaknya bakalan habis juga di sini.
1: Dua minggu sekali berangkat tuh. Neng Rizna. Bobotoh.
0: Bobotoh. Salam dunia pokoknya mah ya.
1: Kamu ke desanya.
0: Adi.
1: Pak Ajolikan. Kang Erapok. Adolin Kang Obe. Kanggo ke Kang Adul. Kang Adul sareng isi cintanya ibu keluarga. Sehat selalu.
0: Kang ini nih ada nih Kang Obes, Kang Obes.
1: Kang Obes agail.
0: Malam. Selamat malam. Mais abi mah teu nyimak dah mau ngadangu info Persib. Biasa itu bahasa biasa. Bahasa Kang Adul tuh.
1: Bahasa Kang Adulnya. Tapi teman tuh tapi gini kan bisa nge-WA-nya.
0: Tapi bisa nge-WA nyambung pula.
1: Tapi cepil sama kan?
0: Nyambung pula gitu.
1: Ayo soca karena TV, cepil karena gitu radio.
0: Dasar Kang Adul mah ayo wae mah bukan apa.
1: Kamu kak, PA itu Kak Raja, Teh Bungcu, okay. Mama Lisna, Mama Dina, Adewa, Kanggo Kak Arendi, Aderi.
0: Iya.
1: Kanggo Kak Aredi. Kanggo Kak Kang Adeng. Palian si Amisnya.
0: Iya, Kang Adeng.
1: Kanggo Kak Mama Rizki, Palian Kujang. Mama Resi, Pagi Soleh, Palian Gudung Cupu, aturan. Teuni-Yuni,
0: iya.
1: Aturan Samaya. Pak Jendang Ogenya, aturan Kang Acep Jumpe.
0: Oke. Okay.
1: Mang Ubat, Mama Apok. Tak, di pagi mana melungsur hujan ageng.
0: Oh, hujan ya?
1: Hujan,
0: mana melungsur. Kesini juga kayaknya hujan deh.
1: Mohon ageng ya, mana melungsur.
0: Sama. Mana
1: melungsur.
0: Kita sama satu langit yang sama sih.
1: Ngingin ayah ayahnya baladna.
0: Tapi ngingin ayah petir lah, yang penting hujan gitu juga.
1: Mohon ngingin ayah baladna.
0: Iya.
1: Kanggo ke ayah kalong atasnya.
0: Oke. Okay.
1: Kanggo ke Kang Aton Boron ke Kamasari. Bunda Hartini Bang Jun.
0: Iya.
1: Kanggo celomrah ogenya. Kang Arya Dilaga.
0: Oke. Okay.
1: Kang Doyeng Adigo. Mohon kanggo ka warga Kelapa Nunggal Sinang Kasian Maju Marantonya. Rijen Mungi Rijen Cirahat. Kanggo ka Nadeh Bungsu Kalangkung. Oh, Tewati Mas Herdinya.
0: Tewati.
1: Di palihan itu tuh Teh Bungsu. Mama Ica.
0: Oke. Okay.
1: Teh Puja. Mohon Teh Nuri.
0: Oke. Okay.
1: Kanggo kasadaan namanya A.
0: Okay, dikumkeun. Siap.
1: Di A sampai Z apa nama salam sehat. Wilujeng alistirahat.
0: Wilujeng alistirahat sadayana.
1: Mohon. Salam terutami nama kanggo ka keluarga Maisnya.
0: Oke.
1: Okay. Ayalan sangerisna sehat selalu.
0: Lagi pada nonton.
1: Spesial nama. Okay. Kanggo anuan petugas.
0: Terima
1: Adi
0: kasih.
1: Adi J. Iman, anuman tetugas, sehat selalu.
0: Amin,
1: terima bahagia kasih.
0: Bahagia
1: selalu.
0: Amin.
1: Bersama keluarga tercintanya.
0: Amin.
1: Tentunya, karena
0: sami-sami, Mama Ais.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Mama Jelita. Anaknya sampai kaget, Mama Jelita katanya. Lah siapa Mama Jelita? Mama Ais ya. Tapi Jelita sama Ais itu artinya sama loh. Jelita itu kan cantik. Ais juga kalau bahasa Indonesia mah. Kalau kita definisikan cantik juga, Ais gelis gitu ya. Terima kasih buat Mama Ais yang ada di Sindang Kasih. Kok belum tutup ya? Nah, sekarang udah nutup. Lanjut lagi. Di belakangnya Mama Ais ada siapa lagi? Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Melody. Melody Memory.
2: Melody Memory. Bersama Jadasin, Madu Hijau Yang Paling Si.
0: Madu Hijau Yang
2: Selamat
0: Paling
2: malam,
0: Si.
2: Selamat malam, Adije.
0: Malam juga, Teh Mawar Kawalu.
2: Iya, sekarang bisa masuk.
0: Akhirnya ya.
2: Iya, kalau gak bisa masuk tuh pakai WA, tapi belum ngangan. Tadi bacain, iya Adije mau.
0: Suka kelewat itu Teh Mawar.
2: Iya. Makanya itu aja pakai WA aja, ada susah.
0: Jadi,
2: tapi alhamdulillah bisa sekarang.
0: Sekarang alhamdulillah lah, nggak usah WA ya, iya. Berarti ya.
2: Iya, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, Teh Mawar sangat baik sekali.
2: Makasih deh, kalau sehat ya.
0: Selepas
2: lagunya.
0: Selepas berlibur pasti sehat dong. Lagunya pengen apa, Teh Mawar?
2: Mancing manianya.
0: Semangat, jadi seger lagi gitu suasananya.
2: Iya.
0: Lagunya?
2: Lagunya. pengen itu buku harian dari Depaspor.
0: Buku harian?
2: Iya, dari Depaspor.
0: Oh, itu mah lagu baru ya, Mama. Temawar ya?
2: Baru.
0: Lagu baru.
2: Ini udah lama.
0: Tuh. Ini masuknya 7 tahun yang lalu belum masuk.
2: Oh.
0: Coba yang lebih lama.
2: Apa sih?
0: Yang klasik-klasik tuh.
2: Farid Hajat tuh.
0: Hmm?
2: Rindu. Maksud
0: gak?
2: Farid Hajat.
0: Yang mana judulnya?
2: Rindu.
0: Rindu.
2: Iya.
0: Rindu Farid Harja ya?
2: Iya.
0: Nah, ini ada. Bisa ini. Ada. Nah, ini bisa.
2: Masuk.
0: Masuknya klasik nih. Boleh, nah, boleh.
2: Salamnya ya. Buat IJ duluan ya. Semoga selalu bersama keluarga tercintanya.
0: Amin. Terima
2: buat yang barusan ya, buat Mama Eis, bersama keluarganya, semoga selalu. Makasih Mama Sapanya. Terus buat Areni juga. Terus buat Adewa juga. Terus buat Ade Bayu Basin juga, selamat malam.
0: Okay.
2: Terus buat Kang Abo bersama saya Indahnya. Terus buat Yon Holigar juga, selamat pagi. Selamat malam.
0: Kok pagi?
2: Buat yang Banks Guys juga. Buat yang Taylor. Buat yang Cipe juga. Terus buat Kang Doyeng, selamat malam. Terus buat Amanja, terus buat Kang Ujang Cilambu, terus buat Kang Udang BBC, terus buat Api Ahuy, terus buat Jan Haliga juga, terus buat Kang Ade, terus buat Mama Elsa, buat Mama Serin, selamat malam Mama Serin, terus buat Mama Ica juga. Buat Bunda Panyalu juga selamat malam. Terus buat siapa ya? Buat Bunda Ayu. Terus buat Bunda Panyalu. Terus buat Mama Dita. Bersama Reno Bastiannya. Terus buat siapa lagi ya? Buat Mama Intin. Selamat malam. Terus buat Tejopa juga. Terus buat siapa lagi ya? Buat semuanya saja deh. Dikumin-kumin ya buat semua sahabat tentara ya. Selamat istirahat. Buat adik Mama tugas sampai tuntas.
0: Terima kasih. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Teh Mawar yang ada di Kawalo penelpon kedua. Penelpon pertama tadi ada Mama Is di Kalapa Nunggal. Kedua ada Teh Mawar yang ada di Kawalo. Sekarang kita sapa yang sudah bergabung di WhatsApp di 081245603335. Selamat malam untuk yang sudah bergabung, ada dari Ajo Holigan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ADJ bersama Zada Sip Baru Hijau yang paling sip. Lagunya Salon Seven. Salamnya buat Teh Indah, Teh Ivaska, Maujan, Mais, Ibi, Teh Puja, Mas Sherin, Noi Azhara, Teh Yun Gurina, Kang Adul, Kang Au, A Anton Brown, Kang Obes, A Adin, Adoyeng, Kang Adeng, Bah Adam, Teh Ica, Teh Mawar. Pokoknya buat sahabat setara semuanya. Hatur nuhun DJ. Kalau si Loen Seven itu masuknya ke 2000-an kesini ya. Kita kategorikan saja lagu-lagu memori, lagu memorinya itu dari tahun 2000 ke bawah ya. Genre-genrenya genre-genre pop rock, ballad kayak gitu tuh ya. Jadi silakan requestnya ke tahun 2000 ke bawah aja. Wow, hujannya gede banget di sini. Baru hujan, baru turun ya. Malam ADJ, ada Tony Somantri hadir di Galunggung, lagunya pengen perjalanan dari Sultan. Kirim salamnya buat Digi duluan, sehat selalu buat Teh Indas, Mais, Api Aok, Kakan Dahuy, Kang Doyeng, Adigo, Adin, Amanja, Teh Artini, Aba Adam, Teh Mawar, Bang Jun, terus juga buat semua sahabat setara lainnya, spesialnya buat keluargaku aja yang lagi kerja lembur. Makasih DJ, sama-sama. Kedengeran ya, hujannya gede banget ya. Alhamdulillah, semoga hujan berkah ya untuk kita semuanya. Kemudian ada juga dari Mama Fiandi hadir DJ, selamat malam, lagunya Aku Tak Biasa dari Alda. Terima kasih buat Mama Fiandi. Kemudian ada juga dari ini siapa ya? Tehat di Kalapa Sari Manon Jaya. Hai Mama, Ibi nyoba hadir dari nomor ini katanya. Oke. Kita ke Niki Astria. Mengapa masih di Melodi Memori bersama Zada Sipandejo yang paling sih.

0: 91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.

0: Ratu Satu Point 7 FM. Starea Radio Ciamis. Your local station.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menawi sareng sehat ti palih mana?
3: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana Kecamatan Sindang Kasih Kabupaten Ciamis.
2: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
3: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek,

0: pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Nur Jaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
1: Spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari ganggang hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Zedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan spirulina itu tadi, yang memiliki kandungan khasiat yang segudang, serta dipadukan dengan madu hijau yang juga punya sejuta manfaat.
0: Wah, mantep dong. Kalau gitu saya beli dua lah, buat istri saya sama buat saya sendiri. Biar glowing.
1: Oke deh pak.

0: 081-4560-3335. Sekali lagi, 081-4560-3335.
1: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi.

0: Tanya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan

0: Kang Irman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manunjaya. Agen Apotek Lawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari, Cibeureum.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip, takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga, bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, wala, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa bunderan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nambah nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Win, nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lo, Win.
2: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
1: Iya tuh, Win, mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
2: Tapi maaf, Sep, kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
1: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
2: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
1: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi. Sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
2: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
1: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
2: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
1: Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan

0: pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

Isocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih Den, gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya dan sering infeksi juga. Padahal aku tesin antiseptik juga udah, terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir? Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap Den, makasih ya.

0: cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galu. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek,

0: Pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesenna kang wasaya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan teu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cincin dan Kasih Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
1: Anda bisa mendapatkan Habato, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen Apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen Apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
1: Permisi, Mas.
2: Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?
1: Ini, Mas. Saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu, loh. Kalau nggak salah namanya
2: Spirulina, Pak.
1: Nah, ya itu. Katanya spirulina itu diimpor dari Amerika, ya? Dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya, bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada, Mas?
2: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada, Pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih, Pak.
1: Apa tuh?
2: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
1: Madu hijau? Yang saya cari gangguan hijau, Mas, bukan madu hijau.
2: Saya jelasin dulu ya, Pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan

0: cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99. Alamat, Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Kalika, alamat, Jalan Legend Ibrahim Aji nomor 139, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Al Fajja 1, alamat, Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya.
1: Mari

mata merupakan salah satu organ tubuh yang vital dan berfungsi sebagai indera penglihatan. Mata yang sehat dapat membantu kita menikmati keindahan dunia dan mempersepsikan warna, bentuk, dan ukuran objek. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjaga kesehatan mata itu penting. Yang pertama, menjaga kesehatan mata dapat membantu mencegah penyakit mata yang dapat mengganggu penglihatan seperti katarak, glaukoma, dan degenerasi makula. 2. Pemeriksaan mata rutin dapat membantu mendeteksi masalah mata dan penyakit lain seperti diabetes. 3. Kurang tidur atau tidur yang tidak berkualitas dapat menyebabkan mata kering dan iritasi. 4. Merokok, paparan sinar matahari yang berlebihan, dan memakai lensa kontak terlalu lama dapat meningkatkan resiko masalah mata. 5. Kebiasaan yang tidak baik seperti mengucek mata, menonton TV atau monitor terlalu dekat, polusi, dan udara yang tidak bersih dapat memicu gangguan kesehatan pada mata. Untuk itu, jagalah kesehatan mata Anda. Dengan begitu, Anda sudah menghargai karunia Tuhan dan bersyukur akan mata yang sehat. Konsumsi Visocha 3 kali sehari 2 kapsul dan teteskan Socha Clear 1 tetes 3 kali sehari untuk menjaga indera penglihatan Anda tetap prima agar aktivitas tidak terganggu, penglihatan sehat, dan bikin mata sebening kaca.

0: Bisocha, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Bisocha sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Bisocha di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Prima Sehat, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 13 RT 4 RW 7, Kresamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya.

0: kakek. Nih, Adit lempar ya bolanya.
1: Lempar aja, Dit. Kakek siap nangkep.
0: Hup. Ini lagi, kek.
1: Hup. Wah, hebat. Adit ngelemparnya kenceng banget.
0: Wah, kakek juga hebat. Selalu bisa nangkep lemparan Adit. Mata kakek masih tajam ya.

0: dijaga, berkat Visocha. Bikin mata sebening kaca.
1: Visocha, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Visocha sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Visocha di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
3: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT 2, RW 7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT 2, RW 6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: stasiun, Kang.
1: Ada apa di stasiun? Mau kemana? Atau mau cari butir plastik?
0: Emang dikira aku tukang rongsok? Ini, Kang. Aku tadi ceritanya beli tiket di online. Aku kira udah jelas banget tuh tulisannya Gombong. Malah ketika tak cek lagi, ternyata jurusannya Grogol. Pantesan agak mahal dikit.
1: Aduh, kok bisa sampai ke Grogol gitu?
0: Emang mataku itu kalau buat lihat layar HP itu agak berbayang dan goyang-goyang gitu kok. Ya akhirnya ginilah hasilnya. Ini mau tak kembaliin, mau tak retur mumpung belum 24 jam.
1: Makanya kalau mata udah gak beres atau ada

0: Ini pakai socak clear. Ini tetes mata yang fungsinya tuh seperti gurah mata. Ngerti istilah gurah mata kan?
1: Wih, mantep tuh. Kalau gurah itu berarti kan dibersihin secara menyeluruh ya?
0: Nah itu. Sama ini juga nih, kapsul visocanya jangan lupa diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Jadi dari dalam pun ditangani bro.
1: Oh, ya udah. Nanti kalau pulang dari stasiun aku mau belilah. Ngomong-ngomong, akang jualan visocan nggak?
0: Tinggal cari aja di apotek udah banyak. Yaudah sana, berangkat. Nanti

0: Socha, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Visocha sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Visocha di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
0: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi, nomor 99, AB Cilolohan.
2: Eli gak mau bikin ayah makin sedih.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Kamu kenapa kayak orang bingung gitu? Sini-sini ngopi sama saya.
1: Biasa Mas Arjun, saya lagi dikejar laporan absensi yang harus selesai sore ini Mas. Tapi masalahnya mata saya silo kalau lihat monitor kelamaan, jadi nggak bisa cepet kerjanya.
0: Lagian kamu kebanyakan main game di HP sih. Yaudah matanya diganti aja sama mata kuda ya.
1: Ah Mas Arjun mah, orang lagi serius malah dipecandain.
0: Yalah maafin. Nih, saya kasih solusi aja biar mata kamu lekas normal kembali. Nih, Visoca dan Soca Clear.
1: Visoca dan Soca Clear emang khasiatnya apa Mas?
0: Nah, Visoca dan Soca Clear ini bikin mata jadi sebening kaca yang berkhasiat buat membantu memelihara kesehatan mata. Dan baik juga nih bagi penderita mata minus, mata merah, penglihatan kabur, katarak, iritasi, dan masih banyak lagi.
1: Terus aturan pakainya gimana Mas?
0: Untuk aturan pakainya, kalau Visocanya kan bentuknya kapsul nih, cukup diminum aja 3 kali sehari, masing-masing 2 kapsul. Nah kalau Soca Clear-nya bentuknya cair, jadi bisa diminum tapi lebih bagus lagi kalau ditetes, masing-masing 1 tetes di mata kiri dan kanan, dan lakukan 3 kali sehari Win.
1: Makasih banyak ya Mas Arjun untuk solusinya.
0: Siap.
1: Mas Arjun sohib yang paling perhatian sedunia.
0: Harus dong Win, kita semua kan harus saling membantu.
1: Kalau saling membantu, pinjam duit 100 dong.
0: Alah, itu mah beda lagi Win ceritanya.
2: Visoca, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Visoca sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Visoca di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manunjaya. Agen Apotek Lawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibureum.

0: Pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Beda gimana, Mat?
1: Penampilanmu itu loh, sekarang kayak orang sukses.
0: Emang beda dari mananya, Mat?
1: Sekarang pakai kacamata, udah kayak orang sukses.
0: Oh, ini. Ini karena mataku, Mat. Mataku tuh minus, udah mulai gak jelas gitu. Makanya aku pakai kacamata minus.
1: Walah, lah, kamu gak coba pakai Visoca, Sep?
0: Visoca?
1: Iya, Visoca. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata. Visoca itu obat herbal, Sep. Jadi aman dikonsumsi tanpa menimbulkan efek samping. Baik buat penderita mata minus, mata rabun, katarak, glaukoma, dan lain-lain. Visoca bikin mata sebening kaca.
0: Oh, iya deh, nanti aku beli. Di apotek ada kan?
1: Ada dong. Nanti aku antar deh. Sekarang aku juga mau ke apotek.
2: Visoca, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Visoca sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Visoca di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas.

0: pokona masip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
0: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih gaduh panyawas sapertos bapak di non meri sebatkan.

0: Matur pisan henteu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446. 0812-4560-4446.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, Alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, Alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, Alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

Soca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
1: Spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya, bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari gangang hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Zedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan spirulina itu tadi, yang memiliki kandungan khasiat yang segudang, serta dipadukan dengan madu hijau yang juga punya sejuta manfaat.
0: Wah, mantep dong. Kalau gitu saya beli dua lah, buat istri saya sama buat saya sendiri. Biar glowing.
1: Oke deh pak.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT 1, RW 1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: Kak Irman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayanlah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat.

0: langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau Sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau Sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lho, Win.
1: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
0: Iya tuh, Win. Mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
1: Tapi maaf, Sep. Kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
0: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
1: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
0: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi, sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
1: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
0: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makannya juga ditraktir.
1: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99. Alamat, Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Kalika. Alamat, Jalan Legend Ibrahim Aji nomor 139, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Al Fajja 1. Alamat, Jalan Khoir Apandi nomor 101, Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya.

0: lima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri,

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

cuaca, histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami untuk konsultasi dan keagenan. Hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi

0: masih pincang-pincang gitu. Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas,

panas larung se cara pe ai nama rada aya gairah teletih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah.

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesenna kang wasaya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barek Bey sebelum Tom Barek Bey.
1: 101.7 FM Tara Radio Ciamis.
2: Permisi Mas.
3: Iya Pak, ada yang bisa saya bantu?
2: Ini Mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya
3: Spirulina Pak.
2: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada Mas?
3: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada Pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih Pak.
2: Apa tuh?
3: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
2: Madu hijau? Yang saya cari gangan hijau Mas, bukan madu hijau.
3: Saya jelasin dulu ya Pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan

cuaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen.

0: Vina. Alamat Jalan Oto Iskandar nomor 70, Gunung Sari, Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.
1: 101.7 FM.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 1 Maret 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pak Pur. Waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabuk ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak. Ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo, John, radiasi itu.
0: Itu dia, Pak, yang saya takutin.
1: Mending kayak saya nih, tiap malam nganter-nganter paket, mata tetap aman-aman aja. Berkat konsumsi V-Socha dan tetesin Socha Clear-nya. Jadi, bisa lihat sendiri kan, walaupun jalan malam-malam, tapi mataku nggak pernah silau berlebih.
0: Wah, pantas Pak Pur aman-aman aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli V-Socha sama Socha Clear-nya. Belinya di mana, Pak?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh, sekalian saya juga mau beli lagi.
2: V-Socha, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. V-Socha sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan V-Socha di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, V-Socha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT 2, RW 7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT 2, RW 6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: Aduh, gimana sih cok-cok? Dari tadi lolos terus koknya.
1: Aduh, maaf bro. Aku juga heran. Mataku ini makin lama kok makin gak jelas lihat benda kecil. Apalagi yang geraknya cepat sekali, kayak kok itu.
0: Makanya cok, kesehatan mata tuh dijaga, kayak saya nih. Rutin konsumsi Bisoca, kapsul herbal yang bikin mata kita sebening kaca.
1: Emang bisa bro, buat mata rabun kayak aku ini?
0: Tentu aja bisa cok. Bisoca ini baik untuk penderita mata miros, plus glaukoma, katarak, dan lain-lain. 100% herbal tanpa efek samping.
2: Bisoca, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Bisoca sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Bisoca di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibeureum.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Permisi, Pak.
3: Iya, masuk, Sep. Ada apa?
2: Punten, Pak. Ini saya mau nanya. Semalam Bapak WA saya minta dikirimin bekas. Bekas apa ya, Pak?
3: Bekas? Astagfirullah, Sep. Berkas, bukan bekas. Kamu salah baca apa gimana? Perasaan saya nulis gak salah deh, ngetipo.
2: Bentar, Pak. Saya lihat. Oh, iya, Pak. Maaf. Segera saya kirimkan, Pak.
3: Mata kamu gak sehat ya, Sep?
2: Iya nih, Pak. Belakangan ini mata saya sedikit bermasalah. Awalnya sih cuma gatel-gatel aja. Pegel kalau lagi ngerjain kerjaan. Lama-lama kayak berubah yang gitu, Pak. Jadi gak jelas.
3: Oh, nih. Saya kasih saran, Sep. Cepat kamu beli dan konsumsi rutin Visocha. Obat herbal yang berkhasiat menjaga kesehatan mata. Mata minus, glaukoma, katarak, berbayang, iritasi. Ikhtiarin aja pakai Visocha yang bikin mata sebening kaca.
2: Oh, siap, Pak. Nanti saya beli deh pas pulang kerja. Terima kasih, Pak, sarannya. Saya permisi.
4: Visocha, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Visocha sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Visocha di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: Tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda,

0: 7 FM Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita.
1: Kelainan refraksi atau penglihatan buram. Kelainan refraksi membuat penderitanya kesulitan melihat dengan jelas karena fokus mata tidak jatuh pada titik yang seharusnya. Normalnya, fokus cahaya atau bayangan suatu objek yang ditangkap mata akan jatuh di bagian belakang mata, yaitu pada retina. Pada penderita kelainan refraksi, fokus cahaya tidak jatuh tepat di retina. Akibatnya, objek tampak buram. Selain itu, kelainan refraksi juga bisa ditimbulkan oleh perubahan bentuk kornea atau penuaan lensa. Kelainan refraksi bisa digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Rabun dekat, yaitu penderita tidak dapat melihat objek dekat dengan jelas karena fokus cahaya berada di belakang retina. 2. Rabun jauh, yaitu objek yang berada di kejauhan terlihat buram akibat fokus cahaya berada di depan retina. 3. Presbiopi atau mata tua, yaitu mata kehilangan kemampuan untuk melihat sesuatu dengan jelas seiring bertambahnya usia karena otot-otot di sekitar mata kehilangan elastisitasnya dan mengeras. Yang 4. Astigmatisme atau mata silinder, yaitu kondisi yang terjadi akibat kornea atau lensa mata tidak melengkung seperti lingkaran, melainkan lebih cembung atau cekung. Nah, mungkin salah satu gangguan penglihatan di atas pernah atau sudah diderita pada Anda saat ini. Ikhtiarkan selalu kesehatan mata Anda dengan Visocha dan Socha Clear. Kapsul dan tetes herbal alami yang dipercaya mampu menjaga kesehatan mata dan baik untuk segala gangguan kesehatan mata. Yuk, jaga kesehatan indera penglihatanmu dengan yang alami dan terpercaya. Visocha, bikin mata sebening kaca.
0: Visocha, bikin mata jadi sebening kaca. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Visocha sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Visocha di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
3: Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: 101.7 FM Tara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754.

0: lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya. 101,7 FM Stara Radio Ciamis. 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Your local station.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menawi sareng saha ti palih mana?
3: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2 RT 16 RW 6 Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
3: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek.

0: pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak?
1: Pesen-pesenna kang wasaya pendengar anu di mana bae ayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non mere sebatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
2: Permisi mas.
3: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
2: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya
3: Spirulina pak.
2: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
3: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
2: Apa tuh?
3: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
2: Madu hijau? Yang saya cari ganggang hijau mas, bukan madu hijau.
3: Saya jelasin dulu ya pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi dengan

0: 9001/2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: FM, Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita.
1: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
2: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
1: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
2: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
1: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
2: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
1: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
2: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
1: Cocok.

0: dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, samping pintu rel kereta Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel, nomor 32, Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi, nomor 99, AB Cilolohan.
2: Mau request lagu atau kirim salam? Hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
3: Rob, kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
4: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
5: A few moments later.
3: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang? Waduh, ketinggalan di pom bensin.
4: Oh, wala, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
3: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
4: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
3: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
4: Alah, Mas, aku tuh udah coba macam-macam yang nabuh nafsu makan dan lain-lain, tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
3: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
4: Emang itu bisa buat nafsu makan?
3: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manun Jaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibureum.
2: Untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
3: Win, nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lo, Win.
4: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
3: Iya tuh, Win. Mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
4: Tapi maaf, Sep. Kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya, kolesterol saya suka kumat. Kalau habis makan bebek goreng.
3: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan. Dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
4: Memang madu hijau Jadasip, khasiatnya buat apa, Sep?
3: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi. Sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
4: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
3: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
4: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

Soca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alma Medica yang beralamat Jalan Lejen Ibrahim Aji, nomor 19, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169, Cihaurbeuti, Ciamis.

0: dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
2: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
1: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
2: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
1: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih hijau-hijau gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
2: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
2: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma Alamat, Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, Alamat, Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, Alamat, Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.
1: 101.7 FM, Tara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856 0354 4754 di 0856 0354 4754.

baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya. 101,7 FM Stara Radio Ciamis.